0: Dan bagi memudahkan anda ya merencanakan aktiviti anda sepanjang hari ini, terutama yang sedang bertugas di luar bangunan ya. Ya, saya sampaikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca cerah pada waktu petang menjadi berawan pada waktu malam dengan hujan berpetir berasingan. Keadaan angin pula dari arah barat laut atau timur laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Dan keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum bagi negara kita hari ini 34 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius dan ramalan jangka panjang sehingga pagi esok berawan ya dengan hujan berasingan. Berikut saya kongsikan pula cuaca bagi ibu kota negara-negara ASEAN termasuklah negara kita Bandar Seri Begawan, hujan berpetir, begitu juga di Bangkok. Hujan berpetir ya, ribut petir di Hanoi, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Manila, Phnom Penh, Singapura dan juga Ventin, kesemuanya ribut petir. Hujan di Hong Kong dan juga Taipei. Berawan di Jakarta, sementara itu Yangon hujan berasingan. Dan maklumat cuaca terkini ya, anda boleh dapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman sesawang BJMD www.met.gov.bn. Wallahualam. Bisawab, itulah tadi anda dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam ini yang dikeluarkan oleh pusat ramalan cuaca Jabatan Kerja Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
1: Terus bersama National FM Radio Pulau.
2: Ujian seringkali datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Namun, jangan menyerah kalah dan tunduk padanya. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai cabaran dalam kehidupan. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
3: Keselamatan ketika cuaca panas bagi warga sekolah.
4: Berikutan cuaca panas yang berterusan. Kementerian Pendidikan ingin mengingatkan semua warga sekolah agar mengambil langkah berjaga-jaga semasa melakukan aktiviti luar dengan mengikuti tip keselamatan berikut. Menggunakan pelindung matahari dengan SPF 15 atau lebih tinggi. Minum air secukupnya. Pakai pakaian longgar, ringan dan berwarna cerah. Pakai topi dan cermin mata hitam. Pakai kasut yang sesuai. Berwaspada terhadap tanda-tanda awal strok haba, iaitu sakit kepala, kekeliruan, lemah badan, loya, kekejangan otot dan kulit yang lembap atau sejuk.
3: Sumber diperolehi dari Bahagian Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar, Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan Kementerian Pendidikan.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Ya, sudah selama lebih kurang 4 jam ya kita bersama dalam Serambi Petang ini. Sudah kami berikan dengan lagu-lagu hit retro. Lagu di sekitar awal 90-an hinggalah ke awal tahun 2000 ya. Baiklah, kalau hari ini masih lagi diberikan kesempatan untuk bernafas, bekerja dan juga memperbaiki diri dan bersama orang-orang yang kita sayang. Itu juga merupakan satu nikmat yang besar ya. Jadi gunakan kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan, meminta maaf ataupun menghargai insan tersayang dan mengejar impian yang belum tercapai. Baiklah, Auda dikongsikan beberapa lagi kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang masih lagi berjalan pada sebelah petang ini. Untuk hari ini, Khamis 21 Mei 2026 di daerah Brunei Udana Muara ya, Kampung Junjungan dan kawasan sekitarnya bermula pada pagi tadi 8 pagi hingga pukul 4 petang ini. Manakala di daerah Tutong, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik masih lagi dijalankan. Iaitu di sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat, Kampung Lamunin, Kampung Pengkalan Tangsi dan Kampung Layung serta kawasan sekitarnya ya. Dari pukul 1.30 tengah hari ini ya, disambung semula 1.30 tengah hari ini hingga pukul 4.30 petang nanti. Dan juga melibatkan di daerah Temburong, iaitu sebahagian Kampung Selapun, Kampung Sembiling, Kampung Menengah, Kampung Batang Duri, Kampung Simbatang dan kawasan sekitarnya. Masih lagi berjalan ya, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik. Untuk hari ini Khamis 21 Mei 2026. Baiklah, terus bersama kami di National FM. Selepas berita 2 petang nanti, kita akan bersama dengan rakan penerbit Hajar Cerdah Haji Basni ya, dalam rancangan terbitan beliau Adin kali ini dengan tajuk Menggapai Reda di Bulan Zulhijjah.

0: dan pertolongan kecemasan, simpan dokumen-dokumen penting, sentiasa mengambil maklum melalui radio, televisyen mengenai keadaan cuaca dan amaran banjir. Semasa banjir, apa perlu dibuat? Pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jika air semakin naik, tolong matikan semua peralatan elektrik. Jangan bermain air banjir kerana kemungkinan ada bahaya seperti sengatan binatang, penyakit, aliran kejutan elektrik dan sebagainya. Jangan cuba menyeberangi sungai atau longkang yang beraliran deras. Jika kenderaan terhenti, tinggalkan tempat itu serta merta dan cari tempat selamat. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan dan ikuti perkembangan terkini semasa banjir. Hindari perkara berikut. Jangan meminum air banjir. Jangan menyentuh mana-mana kabel atau wayar elektrik yang jatuh. Jangan biarkan kanak-kanak bermain berhampiran longkang atau sungai. Jika bis kita berada di dalam kenderaan, berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikut arahan pihak berkuasa. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalamannya. Jika kenderaan bis kita terhenti di kawasan banjir, segera tinggalkan dan pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan bis kita. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 untuk pasukan polis di Raja Brunei jika memerlukan bantuan. Beri isyarat kecemasan seperti melambai atau berteriak semasa banjir jika bis kita berada di jalan raya. Ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemodelian Pelanggan JKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk melaporkan banjir yang terjadi.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi terkini RTBGO semakin berinovasi, bervariati, informatif dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi RTBGO Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
3: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika Biskita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran Biskita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: RTB Go Inspiration Towards Generation. RTB sentiasa bersama Biskita.
4: Teruskan mendengar National Anthem.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita ASEAN. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto mengumumkan kawalan ekspor komoditi untuk meningkatkan kutipan hasil cukai. Langkah itu diumumkan ketika Indonesia berdepan cabaran ekonomi yang dipacu oleh perang di Timur Tengah. Jualan masa depan semua sumber semula jadi bermula dengan minyak sawit mentah dan arang batu akan melalui perusahaan milik negara yang dilantik oleh kerajaan. Bursa saham Jakarta turun hampir 1.5% berikutan laporan berkenaan. Tuan Prabowo berkata peraturan itu akan mengoptimumkan hasil cukai negara ketika beliau membentangkan laporan positif tentang kesihatan ekonomi Indonesia meskipun dalam ketidakpastian cabaran geopolitik. Proses pemulihan di Lombong Emas dan Tembaga Grasberg milik PT Freeport Indonesia mengambil masa lebih lama daripada yang dijangkakan, bagaimanapun syarikat itu menjangkakan operasi akan menghampiri kapasiti penuh menjelang akhir 2027. 7 pekerja terbunuh pada September tahun lalu apabila kira-kira 800 ribu tan metrik bahan basah membanjiri Grasberg Block Cave, sebahagian daripada kompleks Grasberg, lombong tembaga kedua terbesar di dunia. Gangguan pengeluaran dari lombong itu

0: menyebabkan harga tembaga global naik di tengah permintaan yang meningkat. Sarawak merancang untuk menubuhkan agensi angkasa sendiri. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata demikian semasa perbahasan usul di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Beliau berkata agensi itu akan menjadi entiti penyelarasan utama dengan peranan merancang, menjalin kerjasama dan membangunkan keupayaan tempatan. Selain itu, Majlis Penasihat Aero Angkasa Sarawak telah ditubuhkan untuk menyediakan hala tuju strategik dan panduan komprehensif dalam memacu penubuhan sektor aero angkasa Sarawak selaras dengan piawaian industri global semasa. Singapura mengalu-alukan makmal kecerdasan buatan AI terkemuka untuk menyertai label pemakanan dengan produk mereka bagi memberi maklumat yang lebih baik kepada pengguna tentang bagaimana aplikasi AI harus digunakan. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Pembangunan Digital dan Maklumat. Dalam temubual, Josephine Teo berkata Singapura menekankan pembangunan rangka kerja ujian dan mengakreditasi organisasi yang boleh dipercayai untuk menguji AI mengikut prinsip etika dan keselamatan yang ditetapkan. Singapura sedang beralih kepada sektor AI dengan syarikat permulaan China berharap untuk beroperasi di luar jangkauan kerajaan, manakala firma-firma Amerika Syarikat berhasrat mendapatkan kemahiran asing tanpa masalah peraturan visa yang lebih ketat. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang.

Baiklah, pukulah 2.13 minit petang. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama pada petang Khamis ini, 3 Zulhijjah, bersamaan dengan 21 Mei 2026 Masihi. Apapun urusan awal di petang ini, sama ada masih di pejabat, dalam perjalanan ataupun beristirahat bersama keluarga, ya. Terima kasih kerana terus setia memilih National FM sebagai siaran menyebar informasi, mencana inspirasi awal. Mudahan pada petang ini membawa ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam rancangan Adin. Baik, tajuk kita kali ini kita akan perkatakan tentang menggapai reda di Zulhijjah. Jadi sebagaimana kita maklumi bersama, bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu daripada empat bulan yang dihormati dalam Islam, seperti juga bulan Ramadan ya. Bulan ini juga mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Ini terutama pada 10 hari pertama tersebut. Jadi persoalannya, bagaimana kita yang tidak menunaikan haji ini boleh tetap meraih ganjaran besar ini, dan apa pula amalan yang perlu kita lakukan untuk menggapai reda Allah dalam Zulhijjah yang mulia ini. Jadi inilah yang akan kita bincangkan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Fansuri Syarimi alias Haji Mansur Muhammad Ali, menerusi tajuk kita pada kali ini, menggapai reda di Zulhijjah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kita bersama dalam rancangan Adin. Kali ini kita akan membincangkan pula Ustaz tajuk menggapai reda di bulan Zulhijjah ini. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu daripada empat bulan yang dihormati dalam Islam, seperti juga bulan Ramadan, dan mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Jadi selain daripada itu juga Ustaz, mengapa Zulhijjah ini juga dianggap antara bulan yang paling mulia dalam Islam?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wal 'aaqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بخير الحمد لله. Terima kasih. Kalau kita melihat bulan Zulhijjah ini, kita ni ada 12 bulan. Kalau kita melihat Zulhijjah ini, bolehlah kita katakan, kalau bahasa anak, anak pertama, ini kira anak bungsu ni ya, yang ujung sekali, yang terakhir dalam bulan bulan Islam yang kita ni kenali. Maknanya di sini, kalau sudah bulan terakhir, tentu sekali kalau kita dipaham dalam Islam, ia merupakan di situ ada musim haji. Kena istimewa ni dalam Zulhijjah ini. Situ ada orang menunaikan fardu haji. Kemudian kalau kita melihat lagi, di situ ada 10 hari yang awal yang paling mulia. Kalau dalam dalam bulan Ramadan, sebelah malam tu, Lailatul Qadar tu sebelah malam, berlaku sebelah malam. 10 malam terakhir itu malam. Tapi istimewanya bulan Zulhijjah ini, 10 awal yang awal itu berlaku pada siang. Itu kemuliaan yang sedia ada. Sebab itulah di situ ada Arafah, pada mula tarwiyah 8 Zulhijjah. Kemudian yang kedua ada Arafah, itu mulianya malam bulan Zulhijjah itu. Seterusnya lagi ada disunatkan salat salat Idul Adha, salat Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Kemudian di situ ada kita ni bertakbir malam raya Idul Adha. Kemudian lebih penting di sini ada amalan yang digalakkan, iaitu berkorban pada 10 Zulhijjah. Ini terhimpun di situ amalan-amalan. Kemudian orang naik haji pun mula bergerak. Ada yang bergerak 8 Zulhijjah, ada yang bergerak 9 Zulhijjah. Itu keistimewaan yang ada dalam bulan Zulhijjah, walaupun dia di ujung-ujung sekali. Sebab itulah kita ni melihat ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 10 awal dalam bulan Zulhijjah ini kelebihan, yang bermaksud tidak ada amal soleh yang lebih afdal daripada amal soleh pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, dan tidak juga jihad mampu menandinginya? Baginda menjawab, dan tidak juga jihad yang mampu menandinginya. kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak akan kembali dengan suatu apapun, yakni mati syahid. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Begitulah istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, sehingga kan Allah SWT telah bersumpah dengannya dalam Al-Quran. Firman Allah SWT, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wal fajr wa layalin ashr, sadaqallahul azim. Yang tafsirannya, demi fajar, demi malam-malam yang 10. Surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. Menurut Ibn Abbas, Abdullah bin Al-Zubair bin Abdullah bin Al-Zubair, Qatadah, Mujahid dan ramai ahli tafsir salaf dan khalaf, maksud malam-malam yang 10 dalam ayat berkenaan ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Atas dasar tidak mahu ketinggalan merebut keistimewaan ini, para salafus salih umpamanya Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, apabila masuk sahaja 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dia akan berusaha mempertingkatkan amalnya dengan seluruh kemampuannya. Wallahu'alam bisawab.
0: Itu dia. Jadi kalau kita mendengarkan ya

0: penjelasan daripada Ustaz tadi tentang bulan Zulhijjah ini yang mempunyai pelbagai keistimewaannya. Jadi kalau melihat juga dari tajuk kita pada hari ini, menggapai reda di Zulhijjah ini, apa sebenarnya maksud menggapai reda Allah dan bagaimana pula kaitannya dengan ibadah kita di bulan Zulhijjah ini, Ustaz?
1: Okay, terima kasih. Allah mahidayatani sawab. Sebenarnya kalau kita ni melihat kepada amalan-amalan yang boleh kita ni buat dalam bulan Zulhijjah ini, memang kita ni biasalah kita ni buat seperti solat fardu 5 waktu, berpuasa sunat. Itu antara amalan-amalan yang sudah kita terbiasa kita ni buat, membaca Al-Quran. Tapi ia berbeza sedikit dengan bulan yang lain. Nah, di situ ada puasa Yaum Arafah, hari Arafah. Kerana kelebihan yang sedia ada itu disebutkan dalam sebuah hadis, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukafir as-sana allati qablahu was-sana allati ba'dahu. Rawahu al-Imam Muslim. Yang bermaksud puasa hari Arafah, aku mohon kepada Allah agar menebus dosa-dosa setahun sebelumnya serta setahun selepasnya. Maksudnya di sini 2 tahun, ada ulama mengatakan 2 tahun kita ni diampunkan dosa kita ni sebelum dan selepasnya. Maksudnya di sini kita ni rayalah peluang yang sedia ada dalam bulan Zulhijjah ini, kerana kelebihan yang sedia ada itu kita ni sudah tahu satu amalan dibalas 10 kali ganda. Dan apatah lagi kita ni usahakan dengan menafkahkan harta kita ini di jalan Allah. Sebagai contoh yang digalakkan pada 10 awal bulan Zulhijjah ini ialah dengan menginfakkan harta kita dengan berkorban. Ini berkorban di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi, ma unfiqatil waraq fi syai afdalu min nahiratin fi yaumi id. Yang bermaksud tidak ada sesuatu yang dibelanjakan oleh mata wang yang lebih baik dari menyembelih korban pada hari raya. Maksudnya hari raya Idul Adha. Fadilat korban itu, kalau kita ni di sana orang naik haji, kita ni kalau yang mampu kita ni membuat ibadah korban. Kalau kita ni berada di Brunei, kita ni boleh buat amalan satu dengan kata orang puasa pada 9 Zulhijjah, yang kedua berkorban pada 10 Zulhijjah. Ibadah korban 11, 12 dan 13. Ini 4 hari tu tadi berkorban 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah, 4 hari. Maknanya di sini kita ni boleh meraikan ibadah korban itu. Mungkin saja orang kan boleh membuat amalan rumah terbuka, mungkin tidak cukup rasanya, kadang-kadang kita ni tidak cukup rasanya, kadang dah sempat memanggil boleh saja open house pada bulan ini. Sebab kita ni lihat kalau negara-negara Timur Tengah ini yang lebih terang, nampak jelas lebih meriah lagi berbanding dengan Aidilfitri. Bukan kita ni kan mengubah, memang kita ni punya adat, tapi kalau kita ni melihat pun memang lebih meriah. Hamba ingat waktu di Saudi tinggal sana berkeraja, satu Zulhijjah tu kalau tadi mula beli barang kira-kira bila pun aja beli barang time hari raya Aidilfitri, sebulan kan,
0: sebulan
1: waktu puasa kan tu, ataupun waktu Syakban. Tapi di sana masya-Allah tabarakallah sendiri mendapati diorang bermula meriah tu, sudah membeli-beli barang itu untuk memanggil orang pada satu Zulhijjah.
0: Satu Zulhijjah
1: sudah dorang meriah. Kalau kita lihat malam-malam itu, memanglah dorang beribadah apa. Ya, satu Zulhijjah itu sudah iski dorang betul. Ada yang sampai berpuasa. Sebab itulah kita punya makam itu ada 3 makam. Pertama, ada yang berpuasa dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Ini makam yang pertama. Yang kedua, ada yang berpuasa pada 8 dan 9 Zulhijjah. 2 hari.
0: 8 dan 9.
1: Tadi 9 hari.

hari. Ini dua hari. Kemudian yang ketiga, ada sahaja berpuasa sunat pada 9 Zulhijjah. Satu. Jadinya kalau kita ni melihat makam-makam orang berpuasa ni, kita ni pilihlah mana satu yang kita ni dapat mampu buat. Tapi ulama salafus saleh memang orang berpuasa dari 1 sampai 9. 9 hari berturutan. Itu amalan-amalan ulama salafus saleh. Tapi kita ni biasanya berpuasa pada 9 Zulhijjah. Itu jadi masalah. Ini bagi yang kata ni lembayan tu belum sampai, lembayan haji tu belum sampai.

0: menyebabkan rasa kasihan kita ni, ada orang tidak berkemampuan untuk makan dagingan ni. Bukan selalu, kalau makan daging tiap hari rasanya boleh menyebabkan sakit umpamanya. Tapi di sini diterapkan bagaimana kita ingin rasa kasihan kepada orang pakai miskin, ihsan kita ni pada pakai miskin, tolong menolong, macam mana mengakhirkan tugasan kita ni, daging itu macam mana, dengan amanah, indah membuyuk umpamanya. Bukan maksudnya mengatakan ada orang membuyuk atau indah. Allahu'alam bisawab.
1: Ya, jadi kalau kita memperkatakan juga dengan majlis-majlis korban ini, memang ya, memang tidak dapat kita nafikan juga, Ustazah. Menjadi tradisi lah bagi rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam ini. Jadi alhamdulillah itulah yang sering kita adakan di negara kita Brunei Darussalam. Jadi bila kita melihat juga di bulan Zulhijjah ini, mungkin juga Ustaz dapat menjelaskan ataupun mengongsikan bersama bagaimana kita ni sebenarnya boleh memanfaatkan 10 hari awal Zulhijjah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih. Allah mahidayat ini sawab. 10 hari awal bulan Zulhijjah itu satu masa yang limited. Limited edition itu tahun depan kalau berjumpa payah sikit tu. Jadinya tinggal saja untuk kita di bermotivasi, di mana dalam Al-Quran menyebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Kalau kita ni ingat ayat ini, berlomba-lomba kebaikan, tentu sekali kita ni akan membuat perkara itu dengan terus, terus-menerus istiqamah, konsisten. Dalam hadis menyebutkan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Satu perkara, amal yang disukai oleh Allah SWT ialah yang berterusan walaupun sedikit, tapi lebih banyak amalan tu lebih baik lah tu tani amalkan. Jadinya kalau tani melihat perkara tu perlu kepada konsisten istiqamah kita ni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni mesti ingat kita ni sebagai hamba Allah di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah tu mungkin saja kita ni tidak ada masa. Mungkin orang tanya ustaz ni tidak ada masa tunya. 1 sampai 10 Zulhijjahnya. 9 sudah, 9 Zulhijjah sudah puasanya. Kadang-kadang puasa itunya perlu kepada penyungkaian lagi, persiapan-persiapan. Ini berbalik kepada hati kita inilah. Macam mana kita ini kan menerapkan kekuatan nurani kita ini. Sebab itulah penting kita ini bukan saja kuat di sudut fizikal, tapi juga di sudut kekuatan rohani kita kena kuat. Sebab itulah ulama salafus salih bangun tengah malam, istiqamah, salat tahajud, baca Al-Quran, istiqamah. Ini perkara-perkara istiqamah inilah yang akan membantu ke dia untuk lebih bermotivasi untuk beribadah lebih-lebih lagi pada 10 awal Zulhijjah itu. Sebab kita ini melihat tani lagi lama sampai Zulhijjah itu akan ilal hijrah. Lagi lama tu. Kalau sudah 10 awal tu, kalau kita ni ia boleh nampak tu, kita ni boleh tahu sama ada diri kita ni tu sebagai orang yang betul-betul istiqamah ataupun indah. Kita ni kan tahu 10 awal tu, sebab selepas satu 20 hari selepas satu kita ni kan ilal hijrah, tahun baru hijrah, Jadi kalau kita ni tak istiqamah, apa kan kita ni kan bawa untuk tahun baru? Orang akan menunggu pertanyaannya, apa kau punya azam baru, dia tanya. Tapi orang lupa 10 awal itu, itulah cermin awal untuk kita ni lebih kepada melangkah kepada tahun baru hijrah. Itu yang lebih penting di sini sebagai satu kesimpulan. Bersama-samalah kita ni untuk sentiasa hampir dengan Allah Ta'ala dengan istiqamah konsisten. Yang kedua, sentiasalah kita ni bersikir kepada Allah Subhanahu Ta'ala, jangan susah hati. Kita ni insyaAllah akan dapat juga lambaian haji itu insyaAllah pada masa akan datang. Dia pun masa terdekat masa akan datang insyaAllah. Walaupun indah kita ni, kita ni boleh berdoakan kepada dan sanak kita ni. Yang kedua, yang ketiga, yang lebih penting di sini ialah kita ni sentiasa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Ayat suci Al-Quran menyuruh kita ni bersegeralah untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bersegeralah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bersegeralah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana semua

0: ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah ustaz atas ya penjelasan itu tadi. Kita bercakap tentang menggapai reda di Zulhijjah. Jadi apa yang kita harapkan juga, semoga Zulhijjah ini akan bawa kita lebih hampir kepada Allah, dan semoga setiap amal ibadat kita akan diterima sebagai bukti ya cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih sekali lagi ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah auda kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan Atin untuk keluarannya kali ini. Semoga kita akan bersama kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cikgu Nora, kediakuan ni kan minta pendapat. Di mana bisa yang bawa my students untuk lawatan sambil belajar?
1: Cikgu Aisyah pernah ke Balai Khazanah? Bisai tempatnya. Very informative, sama banyak ilmu boleh dipelajari.
0: Kalau membawa student subjek sejarah, sesuai kan tu cikgu?
1: Memang sesuai. Sebab Balai Khazanah ni banyak pameran mengenai sejarah Islam. Ada khazanah cendekiawan Islam seperti mushaf-mushaf, manuskrip-manuskrip.
2: Terdapat juga replika koleksi pedang-pedang Rasulullah dan sahabat Rasulullah.
1: Dan pada hari yang tertentu, galeri rambut Rasulullah pun dibukakan untuk kunjungan orang ramai.
0: Bisai juga memberi iski. Macam mana kan mencari info pasal kan membuat lawatan ini? Kan bertanya pasal jurupandu, tiket dan sebagainya.
1: Senang saja tu cikgu. Untuk maklumat lebih lanjut, layari saja laman sesawang diorang di www.bkishb.gov.my BN atau ikuti sosial media bis durang kalau di Instagram @balaikhazanah.bn atau Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Abolkiah atau telefon tarus di talian 2220702 sambungan 140.
3: Terkait Galeri Pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Abolkiah dibukakan untuk kunjungan orang ramai setiap hari kecuali hari Jumaat dari 9 pagi hingga 5 petang. Saksikan dengan lebih dekat khazanah warisan, kegemilangan Islam dan bahan-bahan artifak sejarah yang dipamerkan. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Abolkiah, pusat sehenti, destinasi pelancongan Islam.

0: Apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah?
1: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tu ah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk memberi maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran juga. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit aku. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ni. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.
3: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

0: Perhubungan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Perbincangan berkenaan menghasilkan dialog berstruktur antara institusi-institusi perniagaan negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman serta akan menjadi wadah perbincangan pelaburan secara tersasar antara kedua-dua negara. Pasukan dari Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa'adatul Bolkiah Sigma Hai mengharumkan nama negara Brunei Darussalam apabila muncul juara keseluruhan pada cabaran Belia ASEAN Siaga Kecerdasan Buatan AI 2026 yang diadakan sempena ATX Summit 2026 di Republik Singapura. Pasukan tersebut mengetengahkan platform inovatif penjagaan demensia berkuasakan AI Sahabat Care. Penyampaian hadiah pada Majlis Makan Malam Gala Pembukaan ATX Summit 2026 disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Sarman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Sri Setia Shamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustapa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pencapaian itu mencerminkan keupayaan belia tempatan yang semakin meningkat dalam memanfaatkan teknologi baharu sekaligus menekankan kepentingan pelaburan berterusan dalam inovasi digital, penyelidikan dan pembangunan bakat. Lebih 360 projek pelajar dari pelbagai fakulti dan sekolah diketengahkan semasa Expo Teknologi Universiti Teknologi Brunei UTB Tech Expo 40. Dianjurkan oleh Sekolah Pengkomputeran dan Informatik sempena ulang tahun ke-40 UTB, perasmian pameran berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Juga diadakan penyampaian anugerah harta intelek bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang dan sumbangan inovatif 9 penyelidik UTB. UTB Tech Expo 40 diadakan selama 2 hari sehingga esok. Laporan dari Tanah Suci. Kelas manasik haji terus menjadi pengisian penting bagi bakal haji negara sebagai persiapan menjelang kemuncak ibadah haji. Baru-baru ini, kelas seumpamanya diadakan oleh syarikat At-Taqwa Tours dan Palureh Travel Sendirian Berhad. Antara yang disentuh tata cara wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah serta melontar jamrah di Mina. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 4 petang.

Kunci kata insani, asam jawa pokok di hutan, dibawa orang tanam ke desa. Selagi nyawa di kandung badan, tidaklah saya berputus asa. Orang berpendang, kita berdendang. Berdendang lagu, tibanya syawal. Kerbau sekandang boleh dikandang. Manusia seorang tidak terkawal. Manusia tidak mampu hidup sendirian di dunia ini. Ia perlu hidup dengan memerlukan orang lain yang menunjukkan hakikat dari manusia itu sebagai makhluk sosial. Manusia memerlukan orang lain agar dapat membentuk dan mengembangkan dirinya sehingga dapat hidup secara lebih baik dan lebih bijaksana. Bagi membentuk manusia untuk menjadi lebih insani, lebih baik, lebih bijaksana adalah agama. Agama melindungi nilai-nilai universal yang pada hakikatnya mengajarkan sesuatu kebaikan bagi penganutnya. Buah masam, buah perangan. Masak dibungkus, sapu tangan. Dunia ini dunia pinjaman, akhirat kelak kampung halaman. Dayung perahu, sampan di dayung. Hendak berdayung ke tanah besar, tuntutlah ilmu, buatkan payung. Hendak berpayung di padang mahsyar. Manusia insani adalah manusia berbudi. Jadilah manusia yang memiliki jiwa insani. Barang siapa yang ingin hidupnya mulia, maka peganglah pokok kemuliaan itu, yaitu tidak dapat jiwanya diikat oleh dunia, melainkan dunia itulah yang dapat diperhambanya dan diperalatnya untuk mencapai tujuan yang sejati, yaitu keridhaan Tuhan. Kalau kita merasa bangga lantaran kita telah banyak berbuat pahala, hendaklah fikirkan pula bahwa kita pun banyak berbuat dosa. Kita lalai dan memiliki banyak kekurangan. Bertambah kita fikirkan itu, bertambah pula kita nampak kelak bahwa kebajikan yang kita perbuat belumlah seimbang. Janganlah berlebih-lebihan dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Empat hilang kerana empat. Hilang nikmat kerana tidak bersyukur. Hilang kekuatan kerana mencari musuh. Hilang kekuasaan kerana kelalaian. Hilang kesempatan kerana memandang mudah. Sekian kunci kata merungkai maksud

Yang terpandu tuan-tuan umat muslimin dan juga muslimah di tanah air, azan azan asar ya pada petang ini akan berkumandang pada pukul 3.41 petang.

0: Channel FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.
2: National FM.

orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Audio Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Firman Ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
1: Tafsirnya, perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya, lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261.

0: Eh, masuk waktu dah ni. Baik terberhenti dulu bekerja tulai. Ke bilik ibadat ke tani dulu.
1: Aku tak ke dulu. Karang sejak ku sembahyang tu.
0: Nah, baik juga ke tani awal sembahyang. Memang dia banyak kerja tu. Karang terlalai. Indah jauh batah ke tani sembahyang tu lah eh.
1: Ma, Marita.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya. Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
3: Ya, pukul 3:56 minit petang. Ya, ada dengan bersembahyang ya. Hati akan menjadi tenang dan juga seseorang itu lebih dekat kepada Allah SWT. Dan ia juga menjadi masa untuk bermunajat, memohon ampun dan memperkuatkan iman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad, tajuk Berita Dunia. Indonesia mengumumkan kawalan ekspor komoditi untuk meningkatkan kutipan cukai. Ekonomi digital Indonesia dijangka mampu berkembang melalui perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN. Sarawak merancang untuk menubuhkan agensi angkasa sendiri. Perdana Menteri Thailand menyerahkan draft pindaan perlembagaan kepada Parlimen. PBB menggesa rejim Zionis agar aktivis flotila Gaza yang ditahan dilayan dengan bermaruah. Amerika Syarikat sedia melancarkan serangan jika rundingan dengan Iran gagal. Presiden Iran menggesa kerjasama rakyatnya untuk menjimatkan tenaga. Iran mendakwa senjata canggih belum diuji sedia digunakan. Hezbollah melancarkan puluhan serangan terhadap tentera Israel di selatan Lebanon. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan. Bekas ejen Austria dipenjara lebih 4 tahun kerana mengintip Rusia. Harga minyak naik susulan kebimbangan bekalan di tengah ketidaktentuan konflik Iran. Kes pertama selesema burung dalam beruang kutub ditemukan di Norway. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti 5.30 petang nanti.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 141, tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.

0: Baiklah, pukul 14 minit petang. Terima kasih kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Apapun yang sudah lakukan di petang ini, semoga semuanya baik-baik saja dan terus mendengarkan Nasional FM dalam semeri petang. Saya Fidelia menemani sehingga pukul 5 petang ini ya. Untuk hari ini 3 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 21 Mei 2026 Masihi. Ia adalah masih sibuk mengejar urusan dunia. Jangan lupa orang yang sentiasa menunggu kepulangan kita di rumah ya. Adakah kadang-kadang ya keluarga bukan meminta kemewahan, cukup dengan perhatian, kata-kata yang baik dan juga sedikit masa bersama. Jadi hargai ibu bapa selagi masih ada dan sayangi pasangan kita dan dekatilah anak-anak kita dengan kasih sayang kerana kebahagiaan sebenar selalunya bermula dari rumah. Baiklah, sudah seperti lazimnya ya di jam terakhir sambil petang ini kami bawa audio untuk mengikuti info daerah bagi kita ketahui ya kegiatan-kegiatan terkini yang mengambil tempat di daerah Pelai Tuton dan juga daerah Temburong pastinya bersama dengan rakan-rakan pelapor di studio siaran daerah masing-masing ya. Jadi apa kata kita mulakan info daerah pada petang Khamis ini bersama rakan dari daerah Tutong, Siti Zubaidah. Silakan.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Baiklah, terima kasih rakan dan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ke udara lagi menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Baiklah, ada seperti biasa kita akan mengongsikan antara aktiviti dan juga kegiatan yang akan diadakan di daerah Tutong ini dan di sini juga kita akan mengongsikan sedikit makluman mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik. Jadi sebelum itu kita kongsikan bahan kita pada petang ini di mana

0: baru-baru ini ya, University Islam Sultan Syarif Ali UNISA melalui Pusat Pembangunan Strategik dan Kelestarian Cerdas dengan kerjasama Fakulti Pertanian, Pejabat Kesehatan, Keselamatan dan Persekitaran PKPP serta Nadi Belia Bistari telah menganjurkan iaitu program Eco Trial di UNISA Kampus Sinaud. Program tersebut merupakan salah satu pengisian ya dalam Minggu Kelestarian UNISA 2026 yang diadakan bersempena dengan sambutan Bumi Sedunia 2026. Yang Mulia Dr. Muhammad Alif Haji Sismat, iaitu pengarah Pusat Pembangunan Strategik dan Kelestarian, menjelaskan akan objektif utama ianya diadakan.
1: Objektif utama program EcoTrail ini adalah untuk mendedahkan peserta kepada amalan kelestarian alam sekitar secara langsung dan interaktif. Bukan sekadar teori tetapi melalui pengalaman yang sebenar. Kami ingin menanam kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar dalam kalangan warga UNISA. Antara sasaran peserta program ini adalah staff dan pelajar UNISA. Program EcoTrail ini ada mempunyai 5 stesen cabaran dan di setiap stesen cabaran itu ada cabarannya yang masing-masing. Antaranya ialah mencari benda tersembunyi, menanam pokok, mencari ataupun mengenal pasti tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah herba di kampus Sinaud dan sebagainya. Program EcoTrail ini secara langsung menyokong tema Minggu Kelestarian UNISA 2026 dengan menghidupkan semangat kelestarian dalam bentuk tindakan yang sebenar. Dari sudut SDG, program ini berkaitan rapat dengan SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti melalui pembelajaran luar bilik darjah. Selain itu, SDG 13 iaitu tindakan iklim dengan meningkatkan kesedaran tentang perubahan iklim, serta SDG 15 iaitu kehidupan di darat melalui penghargaan terhadap ekosistem dan biodiversity. Ia sejajar dengan pendekatan whole institution approach yang UNISA amalkan dalam agenda kelestarian. Mesej utama yang ingin kami sampaikan adalah bahawa kelestarian bukan satu bebanan, ia adalah satu tanggungjawab yang boleh dilaksanakan dengan cara mudah dalam kehidupan seharian. Kami juga ingin peserta ini keluar daripada program ini dengan satu keyakinan bahawa setiap tindakan kecil mereka seperti mengurangkan penggunaan plastik atau menjimatkan tenaga memberi impak yang nyata kepada bumi.
0: Program ini turut mendukung aspirasi universiti untuk melahirkan generasi peka terhadap isu perubahan iklim dan cabaran alam sekitar semasa selaras dengan matlamat pembangunan mampan di peringkat nasional dan antarabangsa. Itu mengenai dengan satu program yang telah pun diadakan ya. Dan sebelum kita akhiri info di petang ini, kita kongsikan satu makluman iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan diteruskan lagi esok, di mana kawasan yang terlibat ialah di sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menangah, Kampung Bukit Bang Nukat dan sekitarnya Mukim Lamunen, dan juga di sebahagian Kampung Lamunen iaitu Kampung Pengkalan Tangsi dan Kampung Layong dan sekitarnya. Jadi penutupan ini akan bermula seperti biasa bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan akan disambung di sebelah petang sehingga pada pukul 4.30 minit petang. Jadi penutupan ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian talian kawat atas volten rendah di kawasan berkenaan. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: swastiasa, diberi kesehatan, keberkatan, dan dipermudahkan dalam setiap usaha yang dilaksanakan.
1: Saya Muhammad Rosli bin Haji Jais, Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Lumut Kawasan 3, Bukim Sungai Liat. Saya mula berkhidmat secara rasmi pada 3 Januari 2026. Pertama sekali, saya ingin merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih kehadapan Kerajaan Kubah Dulia Maha Mulia Perduka Seri Pindah Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzatin Wan Daulah serta atas kepercayaan dan lantikan ini adalah salah satu amanah besar yang akan saya galas dengan penuh tanggungjawab. InsyaAllah. Tapi yang penting kita kena seimbang, hormat kepada orang tua, dengar nasihat mereka dan dengan ada gabungan tenaga serta kreativiti anak muda. Kepimpinan bukan untuk gantikan tetapi untuk melengkapkan. Dan inisiatif untuk meningkatkan kualiti sosial masyarakat bagi saya insyaAllah akan menggalakkan program-program bergotong royong, majlis ilmu dan aktiviti keluarga. Marilah kita sama-sama berganding bahu untuk kampung dan memajukan, bukan sebab ketua kampung seorang tetapi sebab semua penduduk yang memainkan peranan yang penting. InsyaAllah dengan adanya sokongan dan cadangan, yang paling penting jaga ukhuwah sesama kita ni insyaAllah. InsyaAllah dengan kerjasama semua, kita boleh jadikan Rancangan Perumahan Negara Lumut 3 kampung yang maju, bersih, aktif serta menjadi contoh.
2: Ya, itulah tadi di antara perancangan yang akan dilakukan oleh ketua-ketua kampung yang akan terus memainkan peranan mereka masing-masing, ya. Mana apa yang kita ketahui bahawa penghulu mukim dan ketua kampung merupakan barisan hadapan kerajaan yang berperanan tinggi seperti yang kita selalu dengar sebagai mata, telinga dan lidah kerajaan, ya, dalam memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kebajikan penduduk serta terpelihara. Belaudah, sebelum kita mengakhiri laporan dari daerah Blat, ingin kita sampaikan juga lanjutan daripada majlis pada hari kemarin di mana pada hari Sabtu ini nanti 23 Mei akan diteruskan dengan meresmikan papan-papan tanda ketua-ketua kampung yang akan dimulakan di rumah ketua kampung Pekan Kuala Belait B, Mukim Kuala Belait di nombor 41 lot 4881 Jalan Sungai Pandan Kuala Belait bermula 8.30 pagi. Manakala itu, Auda, esok Jumaat 22 Mei akan diadakan majlis meraikan saudara-saudara baru Angkatan Bersenjata Diraja Brunei bermula jam 2.30 petang di Surau Ar-Rahmah, Perkhemahan Lumut. Tetamu hormat Yang Mulia Major General Datuk Perduka Seri Haji Muhammad Haszaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Itulah, Auda, info dari Daerah Blat untuk hari ini. Hingga kita jumpa lagi, kembali bersama rakan sukan saya di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teruskan mendengar National FM.
4: Ya, terus mendengar National FM bersama Naimah Awang sebentar tadi. Terima kasih dan kita akhiri info daerah pada petang ini, Auda, bersama rakan dari daerah Temburong, Zuhaira. Silakan.
5: Info daerah dari daerah Temburong.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang bersama saya Zuhaira menerusi info daerah dari daerah Temburong. Kita akan membawakan satu bahan sisipan mengenai keunikan warisan budaya dan kehidupan masyarakat di daerah Temburong. Jadi apabila menyebut mengenai dengan kehidupan masyarakat pendalaman, sudah tentu rumah panjang menjadi antara lambang perpaduan dan juga kehidupan bermasyarakat yang masih kekal hingga ke hari ini. Kali ini, kita akan meninjau mengenai rumah panjang Kampung Semabat yang terletak di Mukim Bokok, daerah Temburong, sebuah penempatan yang bukan sahaja unik dari segi binaannya, malah kaya dengan nilai tradisi dan semangat kejiranan.
5: Info daerah dari daerah Temburong.
6: Rumah panjang Kampung Semabat merupakan salah satu warisan penempatan tradisional masyarakat Iban di Kampung Semabat. Keunikan rumah panjang ini dapat dilihat melalui reka bentuknya yang menempatkan beberapa buah keluarga dalam satu bangunan yang panjang, namun setiap keluarga masih mempunyai ruang kediaman sendiri. Kehidupan di rumah panjang bukan saja melambangkan tempat tinggal, bahkan menjadi simbol perpaduan, kerjasama dan sikap saling bantu-membantu dalam kalangan penduduk.
7: Jadi jumlah pintu di rumah panjang ini adalah 17 pintu, 17 kelamin itu. Keramaian penghuninya masa ini 51 orang yang stay, yang tinggal benar-benar di rumah panjang ini lah. Yang selebihnya ada yang tinggal di bandar, ujung minggu baru balik tuh. Jurang itu. Salah satu daripada keistimewaan rumah panjang ini adalah perhubungan di antara kekeluargaan, mengeratkan lagi tali persaudaraan lah di antara keluarga di sini. Semuanya bukan orang lain lah, macam ada hubung kait, hubungan keluarga lah di antara satu sama lain. Yang lainnya, rumah panjang ini adalah satu keunikan di mana penduduk-penduduknya sentiasa bekerja sama dalam gotong royong dan sebagainya lah, suka duka macam itulah. Di luar ini adalah kami panggil dalam bahasa Iban ruai, jadi dalam bahasa Melayunya beranda lah macam itu. Jadi untuk bila ada keramaian apa suka duka, memang di luar ini lah mengadakan acara sambutan tahun baru. Kadang-kadang sambutan hari raya pun ada pernah disambut di rumah panjang ini, karena di rumah panjang ini terdapat beberapa orang yang beragama Islam lah yang berhari raya. Luasannya di sini kira boleh menampung dalam 1,000 orang lah. Yang di luar ini kalau ada sekiranya ada jemputan kawin dan sebagainya lah, ada keramaian apa, di luar ini boleh menampung dalam 1,000 orang. Di sini sebenarnya ada sudut bacaan dan ada sudut keugamaan, ada sudut daripada jabatan pelajaran lah yang ada ternampak di kawasan di luar ini, di mana bila anak-anak ujung minggu ataupun setiap malam lah ada berkumpul melihat buku dan seterusnya, baca banyakkannya buku cerita dan buku pembelajaran pun ada tu. Macam contoh-contoh soalan peperiksaan ada, kena sediakan oleh Dewan Bahasa setiap udang. Termasuk juga sudut penerangan pun ada juga terdapat di sini, di mana untuk menyampaikan kepada penduduk kampung ini, khususnya di rumah panjang ini, untuk mengetahui hal-hal semasa lah. Yang sebenarnya dulunya memang ada 3 buah sudah nih. Ini yang ketiga buahnya, yang rumah panjang. Dulu sebelum rumah panjang ini ada rumah panjang lama di dalam, lebih kurang dalam 1 kilometer lah dari rumah panjang yang inilah, yang dulunya di sebelah berdekatan dengan Sungai Benaruan. Ia yang sebenarnya untuk mengambil sanang lah, mengambil sanang maksudnya sana segala perkhidmatan daripada jabatan kerajaan seperti elektrik, air, telekom dan sebagainya lah, untuk kemudahan, menikmati kemudahan kerajaan lah. Ia berhampiran dengan jalan utama, jalan Temada. Sebetul dari rumah lama tu dipindah ke marilah. Yang rumah lama tu dulu ia papan loh, dah rumah papan lah, makayu. Rumah kayu dulu. Nah, sebelum itu yang lama lagi ada kena ceritakan arah apa, atap daun. Atap daun sama dinding daun lah, daun nipah. Sebelum yang di dalam itu lah, sebelum itu. Ya sebelah sana ada 6 pintu tu mula-mula. Lepas itu pindah ke rumah yang di dalam itu dalam 15 pintu. Lepas itu pindah kemari 17 pintu bertambah. Jadi yang menambah itu keluarga di sana tu juga, di sini juga keluarga yang tinggal di rumah panjang Kampung Semabat ini. Misalnya sudah buka dan semua sekali semua pindah kemari.
5: Info daerah dari daerah Temburuk.
6: Ya, itu tadi dapat kita dengarkan penjelasan bersama dengan Awang Ambul Anak Bakit selaku pemangku Ketua Kampung Lepung. Jadi beliau telah mengongsikan mengenai dengan rumah panjang Kampung Semabat yang masih lagi teguh berdiri sebagai lambang warisan budaya dan kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan harmoni. Jadi semoga perkongsian kita ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai keunikan rumah panjang di negara kita ni, serta menyemai rasa penghargaan terhadap warisan budaya yang perlu terus dipelihara untuk tetapan generasi akan datang. Dan sebelum kita akhiri, kita kongsikan satu makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Kawasan yang terlibat ialah Kampung Simbatang Jalan Selapun dan kawasan sekitarnya yang akan bermula pada jam 9 pagi hingga 4.30 petang. Untuk makluman juga, penutupan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penarikan menggunakan kabel 11 kilovolt kawat atas baharu. Jadi kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan, diharap akan dapat mengambil maklum mengenainya. Untuk itu, sekian dulu info daerah kita dari daerah Temburong. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengarkan National Radio.
9: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di

0: Gaza 2023, Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك يا الله kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami dan kami bertawakal kepadamu ya Allah وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Islam bersama National FM.
3: Doa sebelum memulakan perjalanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wa taqwa ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan.

0: tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair.
0: Ya Allah, permudahkanlah urusan kami

cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah,

jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda auda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika auda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan auda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda auda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu auda lebih memahami cuaca.

Bella pukul 6.40. Ya, maafkan saya, pukul 4.46 minit petang. Ramalan kadar cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam ini hinggalah awal pagi esok. Berikut saya sampaikan di mana keadaan cuaca sebahagian berawan ke berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku ya di beberapa kawasan pada waktu malam. Sementara itu keadaan angin dari arah timur laut atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam dan keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Untuk perhatian risiko banjir kilat ya semasa hujan lebat terutama di kawasan redah dan mudah banjir. Dan asu maksimum bagi negara kita hari ini 34 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok hujan atau hujan berpetir berasingan. Untuk ketahui maklumat cuaca terkini, anda boleh dapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman sesawang BTMD www.met.gov.abn atau lebih mudah lagi menerusi platform Instagram Brunei Weather. Wallahualam bisawab. Ramalan cuaca dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kerja Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

0: Tips kesehatan.
1: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Kadar kemalangan jalan raya semakin meningkat. Beberapa punca dikenal pasti penyebabnya.
3: Kelalaian pemandu, membuat pesanan ringkas dan bertelefon, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Semua ini boleh dihindar. Tingkatkan kewaspadaan, peraturan dipatuhi. Sayangi jiwa anda dan keluarga. Jangan jadikan orang lain menderita dan merintih kesakitan disebabkan kecuaian anda.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kita lagi dalam laporan di Tanah Suci bersama saya hari ini, Khamis 21 Mei 2026. Persiapan giat dilaksanakan menjelang tibanya kemuncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Pelbagai persiapan dari segi rohani dan fizikal giat dilaksanakan oleh bakal haji negara bagi memastikan ibadah yang dilaksanakan berjalan lancar dan sempurna. Antara persiapan yang terus diberi perhatian ialah penganjuran kelas-kelas manasik haji. Diadakan secara berterusan, penganjurannya memberi penerangan terperinci mengenai rukun dan wajib haji serta tata cara pelaksanaan ibadah haji. Semasa kelas tersebut, bakal haji juga berpeluang untuk mengajukan beberapa persoalan dan mendapatkan maklumat mengenainya. Selain memperkukuh kefahaman ibadah haji, para jemaah turut dinasihatkan untuk menjaga tahap kesihatan dan kecergasan, memandangkan kemuncak haji memerlukan pergerakan yang banyak dalam keadaan cuaca panas serta kehadiran jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Wukuf di Arafah akan berlangsung pada petang 26 Mei ini, dengan ribuan bakal haji dari seluruh pelosok dunia akan berhimpun di Padang Arafah. Beberapa bakal haji negara mengongsikan persiapan mereka menjelang tibanya kemuncak ibadah haji.
2: Nama saya Mursyidi bin Haji Hunja, Nikmat, dan membuat revision dapat ini kan, secara untuk semasa di Arafah, semasa di Mina, kepesanan keluarga yang ada di Brunei, kami berharap supaya penyelong sentiasa mendoakan kami sihat sejahtera, bagi kesihatan, dipermudahkan segala urusan, dan semoga kami penyelong lemah semua Brunei ini mendapat hadiah mabrur.
3: Satya Aji Osman. Kami akan mempersiapkan fizikal dan mental atau banyakkan berzikir atau sembahyang apa. Alhamdulillah kemudahan sudah masa ini canggih, bervisi apa, ya tahu untuk kemudahannya.
4: Assalamualaikum, nama saya Puratun Ain binti Zainal. Keseluruhan fizikal, mental dan spiritual yang tidak disangka-sangka adalah kepentingan fizikal. Kami doakan semua adik-beradik, keperaduan, anak-anak kami semua selamat, dan terima kasih banyak mendoakan kami menjagai anak-anak semasa kami nada di Brunei, dan mendoakan kesihatan dan kebaikan lah untuk semua ahli keluarga dan keluarga kami di Brunei.
1: Wukuf di Arafah merupakan kemuncak dan rukun terpenting dalam ibadah haji yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Ibadah tersebut bermula selepas gelincir matahari sehingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Semasa

0: wukuf, para jemaah haji digalakkan memperbanyakkan doa, zikir, istighfar, bacaan Al-Quran dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha memastikan keselesaan, jutaan jemaah yang mengunjungi Masjidil Haram khususnya ketika musim haji, pelbagai kemudahan moden terus disediakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Ini termasuk pendingin hawa serta kemudahan pengangkutan bagi ibadah tawaf. Antara yang menjadi perhatian, pemasangan sistem pendingin hawa berskala besar dan kipas gergasi di beberapa kawasan Masjidil Haram yang membantu menyejukkan persekitaran terutamanya ketika cuaca panas melanda kota suci Makkah. Kemudahan tersebut bukan sahaja memberikan keselesaan, malah membantu jemaah menumpukan perhatian dalam melaksanakan ibadah dengan lebih tenang dan selesa. Selain itu, kemudahan pengangkutan tawaf turut disediakan khusus bagi warga emas, jemaah kurang upaya serta mereka yang mengalami masalah kesihatan. Kemudahan tersebut dilihat banyak membantu para jemaah untuk terus dapat melaksanakan ibadah meskipun berdepan cabaran dan keletihan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan jumlah jemaah yang semakin meningkat menjelang kemuncak musim haji. Pendengar yang dihormati, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk siarannya hari ini bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertaulat.

Baik, audah variasi senjadi Nasional FM sudah pun pukul 5.08 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dan selamat petang kami ucapkan kepada Auda yang mendengarkan siaran Nasional FM ini frekuensi 92.3 FM dan 93.8 FM Radio Brunei, sebuah stesen

Kami berinformasi, menjana inspirasi. Alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-141, di minggu yang ke-21, bertepatan dengan hari Kamis 21 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita setia memilih National FM ini sebagai peneman di petang hari Kamis ini. Kita harapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera dan juga dalam keadaan yang baik-baik sahaja pada hari ini. Dan cuaca pada petang ini, Auda, diramalkan cerah dan akan menjadi berawan pada waktu malam dengan hujan berpetir berasingan di beberapa kawasan. Jadi kepada Auda yang baru hendak memulakan perjalanan ataupun pada ketika ini sedang dalam perjalanan ke manapun destinasi Auda, sentiasa berhati-hati dalam pemanduan Auda, terutama jika kawasan Auda sedang ataupun pada ketika ini dituruni hujan. Dan juga tingkatkan kewaspadaan, pandu dengan berhemah, dan kita doakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi tujuan Auda pada petang ini. InsyaAllah Auda, untuk ruangan ini saya Mira akan menemani sehingga ke pukul 8 malam nanti. Dan sudah pun berlalu sebentar tadi sebuah laporan haji dari Tanah Suci membuka tirai pertemuan kita di variasi senja ini. Kemudian seketika nanti pula akan menyusul dua buah kapsul sebelum kita mengikuti berita perdana tepat pada pukul 5.30 petang nanti. Jadi teruskan kesian Auda bersama kami di National FM. Dan selepas saja sebuah lagu ini, Auda akan mendengarkan secubit fakta.

Baik, untuk panduan bersama sudah pun pukul 5.20 petang waktu negara Brunei Darussalam. Meneruskan lagi dalam perisian kita di dalam ruangan variasi senja ini, sebuah kapsul akan menyusul selepas ini. Sebelum kita mengikuti berita perdana 5.30 petang, kita akan mengikuti dulu dunia hari ini dalam sejarah. Jadi apakah istimewanya tarikh 21 Mei ini? Kita dengarkan nanti selepas sahaja sebuah lagu ini.

0: Teruskan mendengar National Alarm.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 21 Mei. Pada 21 Mei tahun 1904, Badan Induk Sukan Bola Sepak Antarabangsa FIFA diasaskan di Paris. Pada tahun 1927, Charles Lindbergh mendarat di Paris setelah membuat penerbangan solo pertama di dunia merentasi Lautan Atlantik. Pada 21 Mei tahun 1934, Bandar Oskaloosa di Ohio menjadi bandar pertama di Amerika Syarikat yang mengambil cap jari penduduk-penduduknya.
0: Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Pada tahun 1937, sebuah stesen Soviet yang bernama North Pole 1 menjadi penempatan penyelidikan saintifik pertama yang beroperasi di atas ais di Lautan Arktik. Dan pada 21 Mei tahun 2005, di New Jersey, roller coaster tertinggi di dunia, King Da Ka, dibuka di Taman Permainan Six Flags Great Adventure.
0: Dunia hari ini dalam sejarah.
2: National FM, Radio Brunei.
3: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Di bawah Peraturan Basikal 2006, ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam. Cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
4: RTBP, nikmati perkhidmatan terbaru daripada Radio Television Brunei, iaitu pembayaran secara dalam talian, online, jimat masa, jimat tenaga, malah lebih memudahkan urusan. Ya, tanpa wang tunai. Kini para pelanggan dan orang ramai boleh melakukan transaksi pembayaran secara online melalui RTBP mengikut kod yang tertentu seperti kod 1, yuran pembayaran bengkel, kod 2, yuran perkhidmatan iklan TV, radio dan RTB Go dan yuran perkhidmatan juru acara. Kod 3, hasil jualan merchandise dan hasil jualan penyediaan rancangan ke CD, DVD atau hard disk. Kod 4, siwa alat telekomunikasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pelaburan inovasi digital penting ke arah membentuk belia mahir teknologi. Bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon, komitmen negara memperkukuh amalan terbaik tangani perubahan iklim. Program keilmuan berupaya memperkasa peranan masjid sebagai pembangunan rohani. Tahun ini, Jabatan Penjara menyambut penubuhannya ke-72. Sempena sambutan tersebut petang tadi diadakan Majlis Doa Kesyukuran di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong. Hadir Yang Berhormat Dato' Sri Setia, Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf bagi kegunaan Balai Ibadat berkenaan. Pasukan dari Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa'adatul Bolkiah Sigma High mengharumkan nama negara Brunei Darussalam apabila muncul juara keseluruhan pada cabaran belia ASEAN Siaga Kecerdasan Buatan AI 2026 yang diadakan sempena ATX Summit 2026 di Republik Singapura. Pasukan tersebut mengetengahkan platform inovatif penjagaan demensia berkuasakan AI Sahabat Care. Penyampaian hadiah pada majlis makan malam gala pembukaan ATX Summit 2026 disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Sri Setia Shamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pencapaian itu mencerminkan keupayaan belia tempatan yang semakin meningkat dalam memanfaatkan teknologi baharu sekaligus menekankan kepentingan pelaburan berterusan dalam inovasi digital, penyelidikan dan pembangunan bakat. Expo Teknologi Universiti Teknologi Brunei UTB Tech Expo 40 menghimpunkan projek kreativiti dan inovasi lebih 360 pelajar dari pelbagai fakulti dan sekolah. Perasmian pameran disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Juga diadakan penyampaian anugerah harta intelek bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang dan sumbangan inovatif 9 penyelidik UTB. Dianjurkan oleh Sekolah Pengkomputeran dan Informatik sempena ulang tahun ke-40 UTB, expo diadakan sehingga esok di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Dalam mengukuhkan kerjasama dalam sektor tindak balas kecemasan dan penyelesaian memadam kebakaran di negara Brunei Darussalam, Bastet Sendirian Berhad memeterai perjanjian dengan Rosenbauer International, pengeluar kenderaan bomba dan penyelamat terkemuka dunia. Majlis penandatanganan berlangsung petang tadi di Perindustrian Beribi. Hadir Awang Syahrin bin Haji

0: Muhammad Jawi, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Menandatangani bagi pihak Bosted Sendirian Berhad, Lim Jin Lee, pengurus eksekutifnya, sementara Rosenbauer diwakili oleh Herbert Pollinger. Juga diketengahkan robot RTE, robot pemadam kebakaran dan penyelamat menggunakan alat kawalan jauh, direka untuk menyokong operasi tindak balas kecemasan dalam persekitaran berbahaya. Bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon platform mengongsi pengalaman, pengetahuan teknikal serta amalan terbaik dalam meningkatkan kemahiran dalam pemasaran karbon antarabangsa. Penganjurannya mencerminkan komitmen negara dalam memperkukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam menangani isu perubahan iklim. Bengkel yang berakhir hari ini berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Pertandingan had kelas bimbingan Muslimah Senegara Anjuran Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid diungkayahkan bagi meningkatkan kefahaman mengenai seni tulisan had, khususnya had riqa'ah, sebagai salah satu cabang kesenian Islam. Diadakan dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir Masjid Al-Zakirin Kampung Meragang, majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan berkenaan berlangsung pagi tadi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datin Dayang Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pertandingan antara lain bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai seni tulisan khat sebagai salah satu cabang kesenian Islam, di samping mencungkil bakat, memupuk minat serta memperkasa kemahiran muslimah dalam bidang penulisan khat. Program keilmuan dan kerohanian merupakan salah satu inisiatif ke arah mengimarahkan masjid. Misalnya program Tazkirah Aidil Adha antara cinta dunia dan panggilan langit. Program seumpama itu dapat memperkukuh serta meningkatkan kefahaman mengenai pengajaran dan hikmah di sebalik peristiwa Aidil Adha. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian imarah dengan kerjasama jawatan kuasa takmir Masjid As-Salihin, acara berlangsung di masjid berkenaan. Program seumpamanya dapat memperkasa peranan masjid sebagai pusat penyebaran ilmu, pembinaan sahsiah dan pembangunan rohani umat Islam. Laporan dari Tanah Suci. Rukun haji antara yang dijelaskan dalam kelas manasik haji sebagai persiapan menjelang kemuncak ibadah haji. Baru-baru ini kelas seumpamanya diadakan oleh syarikat At-Taqwa Tours dan Balureh Travel Sendirian Berhad. Antara yang disentuh tata cara wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah serta melontar jamrah di Mina. Sementara itu, pelbagai persiapan giat dilaksanakan oleh bakal haji negara menjelang tibanya kemuncak ibadah haji iaitu wukuf di Arafah. Ikuti perkongsian Dayang Satya binti Haji Osman, Dayang Quratul Ain binti Zainul dan Awang Morshidi bin Haji Bujang.
1: Mempersiapkan fizikal dan mental atau banyakkan zikir atau sembahyang apa. Alhamdulillah kemudahan sudah masanya canggih bervisi apa ya tahu untuk kemudahannya.
2: Keseluruhan fizikal, mental dan spiritual yang tidak disangka-sangka adalah kepentingan fizikal. Kami doakan semua adik-beradik, keperaduan, anak-anak kami semua selamat.
3: Senang keluarga yang ada di Brunei, kami berharap supaya penyelong sentiasa mendoakan kami sihat sejahtera, bagi kesihatan, dipermudahkan segala urusan.
0: Empat warga negara asing ditahan semasa dua operasi kakas berasingan yang dilaksanakan oleh penguat kuasa undang-undang. Pada operasi menyasarkan rumah sewa di Mukim Brakas B, 7 warga negara asing diperiksa dan 3 daripadanya ditahan kerana melakukan 2 kesalahan, tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Sementara itu, semasa operasi di kebun buah-buahan dan sayur-sayuran di Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan kerana tidak bekerja dengan majikan asal. Penahanan itu merupakan bukti usaha berterusan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan membantras pesalah imigresen. Jalan Pengiran Babu Raja akan ditutup sementara hari ini bermula pukul 11 malam hingga 4 pagi. Penutupan disebabkan oleh penurapan aspal di Jalan Pengiran Babu Raja. Jalan alternatif

DEFDI sediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

Kami bersyukur, syukur di atas syukur, kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi, Kebahaduli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Wa'izzaddin Wa'ad-Dawlah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dari Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan menjayakan rawatan ke atas Baginda, dan kami seterusnya bermohon supaya Baginda dikurniakan kesihatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya Baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahawa hanya Tuhan kami jua yang Maha Berkuasa untuk memberikan perlindungan. Wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya Kebahaduli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Wa'izzaddin Wa'ad-Dawlah Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan Baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, aslih lana umurana wa farrij 'anna humumana wa kurubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati Kebahaduli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Wa'izzaddin Wa'ad-Dawlah Sultan dari Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi, ayat yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Baik, Audah, variasi senja di Nasional FM sudah pun pukul 7.24 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Audah, cuaca pada malam ini diramalkan sebahagian berawan ke berawan dengan hujan atau hujan petir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu malam ini. Jadi kepada Audah yang memandu pada ketika ini, kita ingatkan sekali lagi untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati dalam pemanduan Audah, apatah lagi jika kawasan Audah sudah dituruni hujan pada masa ini. Kami di Nasional FM mendoakan semoga Audah selamat sampai ke destinasi yang dituju. Meneruskan perisian kita di Nasional FM ini, dimuatkan selepas ini, Tahsinul Akhlaq.
1: Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini berkumpul lagi bersama-sama mendengarkan sebuah rancangan, yaitu Tahsinul Akhlaq. Alhamdulillah, dalam Tahsinul Akhlaq pada kali ini kita bawakan sebuah tajuk, yaitu jujur. Jujur, apa yang jujur? Jujur kepadaku. Bukan jujur sahaja, tapi ada jujurnya, yaitu jujur dalam berniaga. Masya Allah, jujur dalam berniaga, tajuk kita pada kali ini dalam sebuah rancangan Tahsinul Akhlaq. Bagaimana pula pesan daripada baginda Rasulullah SAW tentang kita mempunyai sikap ataupun akhlak kita ini untuk mempunyai rasa kita ini untuk sifat jujur. Bahkan jujur di sini Rasulullah sebutkan, jujur dalam kita ini untuk berniaga. Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah SAW sini, yaitu daripada sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, yaitu peniaga yang jujur, kata Rasulullah SAW, dan juga amanah ia akan dihimpunkan bersama dengan para nabi. Oh, Masya Allah, belum habis kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, selepas para nabi akan dihimpunkan dengan para siddiqin. Masya Allah, belum habis lagi kata nabi. Setelah berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, kata nabi lagi, dan ia berhimpun dengan para syuhada, yaitu pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Kita ni melihat di sini bahawasanya hebatnya Rasulullah SAW mengajarkan akhlak baginda yang telah jujur. Bermula Rasulullah jadi rasul? No, bukan. Apakah Rasulullah jujur bermula daripada bernikah dengan Siti Khadijah? No, bukan. Rasulullah SAW jujur ketika ia masih kecil lagi, sehingga dipanggil sebagai Al-Amin, yang dapat dipercayai. Masya Allah, siapakah di antara kita yang kena label dari umur yang 6 tahun, 7 tahun kena panggil dipercayai? Adakah? Begitulah mulianya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah di sini mengatakan berniaga ini satu perkara yang sangat baik. Salah satu antara usaha sangat baik kerana ia memberikan pulangan yang halal dan pahala yang besar. Namun perlu diingat, kata Rasulullah SAW, walau bagaimanapun perlu ada kejujuran dalam melaksanakan perniagaan. Apa artinya jujur di sini? Itu jujur dan juga amanah dalam apa? Menunaikan hak-hak pekerja yang pertama. Yang mana hak pekerja ditunaikan? Yang mana hak inventory stock yang perlu dilaksanakan ditunaikan? Kerana apa? Inilah ganjaran daripada baginda Rasulullah SAW kepada kita ni, untuk kita ikutkan. Tetapi masih ada segelintir daripada masyarakat kita ni yang lupa kepada jujur dalam berniaga. Sebab apa? Sebab sudah tertewas kekalahan dengan melihat kemewahan, melihat kepada kenikmatan daripada perniagaan yang mendapatkan hasil lumayan, Masya Allah. Maka oleh itu, perlulah kita munasabah, perlulah kita balik semula untuk melihat di sini bahawasanya sikap jujur ini sangatlah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kerana barang siapa yang jujur tadi, ia akan ditempatkan bersama para nabi, bersama para yang benar-benar siddiqin, dan bersama para syuhada, Masya Allah, pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka mudah-mudahan kita ni semua di antara orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama duduk bersama dengan para nabi-nabi yang kita cintai, para siddiqin dan juga para syuhada, insyaAllah. Mudah-mudahan ianya baik dan juga manfaat untuk kita ni semua menjadi akhlak yang jujur dalam semua pelbagai aspek, termasuklah dalam jujur dalam kita ni berniaga, insyaAllah. Allahu'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Tahsinul Akhlak bersama Ustaz Fatin Abdul Rahman.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

Baik, anda kembali di udara menerusi ruangan variasi senja di National FM untuk panduan kita bersama sudah pun pukul 7.52 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. 3 jam sudah kita bersama di dalam ruangan ini dan sebentar lagi rakan kita, rakan sukses kita Rosnani akan mengambil tugasan saya menemani Auda dalam ruangan seterusnya ini di ruangan Ritma Malam. Tapi Auda, sebelum saya meninggalkan Auda, saya kongsikan dahulu satu info iaitu mengenai dengan permohonan tauliah mengajar Al-Quran Ugama dan berceramah ugama bagi musim kedua tahun 2026 dibukakan bermula 1 April yang lalu sehingga 28 Mei minggu depan, Auda, bersamaan dengan hari Khamis. Jadi pemegang tauliah mengajar Al-Quran Ugama dan berceramah ugama yang akan tamat tempoh sehingga 31 Oktober 2026 ini adalah dinasihatkan untuk membuat permohonan memperbaharui tauliah berkenaan dalam tempoh 6 bulan sebelum tarikh tamat tempoh tauliah. Jadi ujian temuduga pula akan diadakan bermula pada bulan Jun sehingga Julai 2026 nanti dan borang yang telah diisi bolehlah dihantar ke pejabat Jabatan Majlis Ugama Islam tingkat 3 bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Borang permohonan pula serta syarat permohonan tauliah boleh diimbas menerusi kod QR yang tertera di Instagram @khiu.brunei. Dan Auda, untuk maklumat lebih terperinci mengenai perkara ini iaitu permohonan tauliah mengajar Al-Quran Ugama dan berceramah ugama bagi musim kedua tahun 2026 ini, Auda boleh layari Instagram @khiu.brunei. Baik Auda, jaga diri Auda. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di National FM ini. Izinkan saya mengundur diri dulu. Salam hormat dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Tahun ini Jabatan Penjara menyambut ulang tahun penubuhannya ke-72. Sempena sambutan tersebut petang tadi diadakan Majlis Doa Kesyukuran di Balai Ibadat

0: berkongsi di kebun buah-buahan dan sayur-sayuran di Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan kerana tidak bekerja dengan majikan asal. Penahanan itu merupakan bukti usaha berterusan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan membentras pesalah imigresen. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Shina menjalankan pemeriksaan di tapak kerja pembinaan di Jalan Kuala Tutong, Kampung Penabai, Mukim Kuala Tutong. Dalam pemeriksaan tersebut mendapati pihak bertanggungjawab ke atas premis berkenaan gagal menyediakan peti pertolongan cemas dan didenda kompaun $500 Brunei. Jalan Pengiran Babu Raja akan ditutup sementara hari ini bermula pukul 11 malam hingga 4 pagi. Penutupan disebabkan oleh penurapan aspal di Jalan Pengiran Babu Raja. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara. Keadaan kesihatan Puteri Diraja Thailand dilapor semakin merosot akibat jangkitan pada beberapa organ utama. Istana Diraja Thailand dalam satu kenyataan memaklumkan selepas melalui tempoh rawatan panjang, pasukan perubatan mengesan jangkitan pada bahagian perut yang kemudiannya membawa kepada keradangan usus pada April lalu. Komplikasi itu menyebabkan tekanan darah baginda menurun serta dedupan jantung menjadi tidak stabil. Menurut kenyataan sama, Puteri Diraja itu kini menerima rawatan intensif menggunakan ubat khusus serta bergantung kepada peralatan sokongan bagi membantu fungsi paru-paru dan buah pinggang. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis agar aktivis Flotila Gaza yang ditahan dilayan dengan rasa hormat dan bermaruah dan dipulangkan ke negara asal mereka. Gesaan dibuat selepas video menunjukkan polis rejim Israel memaksa tahanan berlutut dengan tangan diikat di belakang. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, semua tahanan mesti dilayan dengan baik selaras dengan peraturan antarabangsa. Penganjur flotila berkata 430 orang berada di atas kapal bantuan yang menuju Gaza termasuk warga Itali dan Korea Selatan. Flotila itu dipintas oleh tentera Israel di perairan antarabangsa Selasa lalu dan dibawa ke Israel. Presiden Rusia menekankan hubungan dua hala dengan China semakin berkembang luas dan komited untuk memajukan lagi kerjasama di peringkat dua hala dan antarabangsa. Presiden Vladimir Putin menyatakan perkara itu semasa berbincang dengan Presiden China Tuan Xi Jinping. Rusia dan China juga bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan termasuk rancangan untuk meneroka perjanjian pakej bagi pembinaan bersama stesen jenakuasa nuklear baharu. Keselamatan di bandar pelabuhan Helsingborg, Sweden diperketat menjelang mesyuarat jemaah menteri luar pertubuhan perjanjian Atlantik Utara NATO. Mesyuarat diadakan selama dua hari bermula lewat hari ini. Pasukan polis bersenjata dan sekatan jalan raya dilaksanakan di tempat mesyuarat berlangsung. Menteri-menteri akan menghadiri majlis makan malam tidak rasmi untuk anggota majlis NATO Ukraine yang turut dihadiri Raja Sweden, Carl Gustaf dan Ratu Sylvia dengan mesyuarat utama berlangsung pada hari Jumaat. Ia merupakan mesyuarat menteri luar NATO pertama yang dihoskan oleh Sweden sejak menyertai NATO pada tahun 2024. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Gani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2023.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

National FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya diucapkan kepada pendengar yang bersama di National FM di pertemuan kita hari Khamis 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 21 Mei 2026 Masihi, hari yang ke-141, minggu yang ke-21. Terima kasih kepada rakan segera sebelum bersama Auda di Variasi Senja bersama dengan Amira dan Nani kembali menemani sehingga pukul 10.30 minit malam ini. Baik, misi pertemuan kita bersama diawali dengan pertemuan kita dengan rancangan majalah Ugama, rancangan yang dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islam Kementerian Agama dan diterbitkan siarannya oleh Fidelia Zuraini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang menjadikan petunjuk dan cahaya di dalam Islam yang lurus. Ya Allah, sampaikanlah doa keselamatan ke atas pemimpin kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, juga ke atas keluarga baginda yang mulia dan para sahabat pilihan semuanya. Ya Auda, bagi memulakan rancangan ini, kami hidangkan Auda dengan segmen Iktibar. Piala Punca Bala adalah tajuk yang dipilih bagi mengisi segmen Iktibar kali ini. Ada seorang raja dihadiahkan orang sebuah piala minuman bertatahkan permata virus. Piala itu sangat cantik dan amat berharga. Raja sangat gembira menerima hadiah itu. Apabila seorang hukama, yakni orang bijak pandai, datang berjumpa dengannya, raja itu bertanyakan kepadanya mengenai piala tersebut. Hukama itu berkata, "Aku tidak lihat apa-apa dari piala itu kecuali bala dan fakir." Raja tercengang dan berkata, "Mengapa kamu berkata begitu?" Hukama itu menerangkan, "Kalau piala itu pecah, sudah tentu ia tidak boleh dibaiki lagi dan hati tuanku akan menjadi susah atas bala yang menimpa. Kalau dicuri orang pula, tuanku akan bersedih atas kehilangan itu dan berasa seperti seorang fakir. Bahkan sebelum tuanku dapat piala ini, tuanku tidak ada rasa apa-apa, bahkan senang dengan keadaan begini. Tetapi selepas ada piala ini, jika berlaku kehilangan, tentu tuanku berasa amat sedih." Selang beberapa bulan, piala yang disayangi raja itu pecah berkecai. Raja itu menjadi sangat sedih dan hampa atas kehilangan piala itu. Dia kembali berjumpa hukama itu dan mengaku atas kebenaran kata-katanya. Kisah ini jelas membuktikan bahawa harta dunia yang kita sayangi tidak memberi apa-apa makna di dunia kecuali kesusahan dan kemiskinan. Bahkan dirasakan amat berat untuk meninggalkan harta itu semasa roh hendak kembali berjumpa Allah. Ya Auda, rancangan ini akan diteruskan lagi dengan ruangan Al-Azkar. Kali ini kami akan mengongsikan keutamaan ayat 15 dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat 15 memiliki keutamaan sebagai doa perlindungan untuk menghadapi musuh, orang zalim atau bahaya. Untuk menolak rancangan jahat musuh, baik yang telah dirancangkan atau tidak, sehingga batallah semua rancangan jahatnya, sehingga ia mau mendengar pendapat yang diberikan kepadanya. Serta mengingatkan diri kita untuk tetap teguh dalam agama yang lurus dan tidak mengikuti hawa nafsu, bersikap adil bahkan kepada pihak yang memusuhi dan bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Taala, serta berusaha menghentikan pertengkaran atau perselisihan. Lafaznya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakumullahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Artinya, Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami dan bagi kamu pula amalan kamu. Tidak ada sebarang hujah di antara kami dan kamu, yakni kerana kebenaran telah nyata. Allah akan menghimpunkan kita semua, yakni pada hari kiamat, dan kepadanya jualah tempat kembali. Hendaklah dibaca secara rutin dan istiqamah setelah sembahyang fardu dengan meniatkan diri untuk memohon perlindungan Allah dari niat buruk orang lain. Bagi melengkapkan rancangan ini, kita tampilkan pula sudut suluh iman yang akan menjelaskan berkenaan sedekah subuh. Sedekah subuh adalah amalan memberi sumbangan atau bantuan sejurus selepas menunaikan sembahyang subuh dan sebelum habisnya waktu sembahyang subuh.
Amalan ini bukan sahaja mengeratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga membuka pintu rezeki dan memberikan keberkatan sepanjang hari. Amalan ini juga melindungi kita daripada musibah, menghapuskan dosa serta menjadi naungan di akhirat kelak. Sedekah subuh melatih kita untuk memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Pada waktu subuh, ketika suasana masih sunyi, amalan memberi dilakukan secara tenang dan jauh dari perhatian orang lain. Ini menjadikan sedekah lebih tulus dan menjauhkan diri daripada sifat riak atau mengharapkan pujian. Dengan memulakan hari dengan sedekah subuh, kita menyerahkan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita sepanjang hari, penebus dan pembersihan jiwa, serta sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Setiap pagi, dua malaikat turun. Satu mendoakan ganjaran bagi yang berinfak, manakala yang lain mendoakan kebinasaan bagi yang menahan hartanya. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu pagi pun yang dilalui oleh para hamba melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu daripada mereka berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Sementara yang satu lagi berdoa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya, yakni tidak bersedekah. Amalan ini diyakini sebagai cara terpantas untuk menjemput rezeki yang berkat dan melimpah. Memulai hari dengan kebaikan memastikan jiwa lebih tenang dan hari dipenuhi keberkatan. Sedekah pada waktu subuh adalah waktu mustajab yang membantu doa-doa kita lebih mudah diterima Allah Subhanahu wa taala.

Ia juga dapat menghindarkan diri daripada bala bencana dan kematian yang buruk. Hebatnya sedekah mampu menjadi perisai seseorang dari bencana dan keburukan, termasuk kematian yang buruk. Sesungguhnya sedekah seorang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, yakni su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Penting untuk diingatkan bahawa sedekah bukanlah jaminan mutlak untuk menghindari kematian yang buruk, kerana itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Namun, memberikan sedekah dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam adalah cara untuk mendekati perlindungan dari kematian yang buruk. Amalan mulia ini mengajar kita untuk berkongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan sebagai bentuk kemurahan hati dan kepedulian kita. Selagi mana sedekah yang diberikan memberi manfaat kepada penerima, selama itulah pahala terus-menerus mengalir. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, anak yang saleh yang memohonkan ampunan untuknya, yakni ibu dan bapanya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Banyak kes penyakit kronik yang tidak mampu diubati di hospital, tetapi dengan izin Allah, penyakit tersebut pulih apabila pesakit tersebut memberikan sedekah dengan niat kerana Allah Subhanahu wa Taala semata-mata. Aswad bin Yazid meriwayatkan bahawa Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, ubatilah sakit kamu dengan bersedekah, peliharalah harta kamu dengan berzakat dan hindarilah bala dengan berdoa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Begitu juga banyak janji Allah dalam Al-Quran, iaitu sesiapa yang bersedekah di jalan Allah, dia akan ganti semula dengan ganjaran. Paling sedikit 10 kali ganda pahala, manakala paling banyak adalah 700 kali ganda. Bandingan yakni derma, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Bandingan yakni derma, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan yakni ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas yakni rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Sedekah subuh tidak terhad kepada wang ringgit, tetapi juga merangkumi pemberian dalam bentuk makanan atau bantuan lain. Ia tidak semestinya melibatkan jumlah yang besar. Anda boleh memulakan amalan ini dengan jumlah yang kecil tetapi konsisten. Di antara cara mudah untuk bersedekah pada waktu subuh ialah, pertama, menyumbangkan secara online. Anda boleh memanfaatkan platform sedekah secara online untuk menyumbang kepada badan amal atau individu yang memerlukan sejurus selepas sembahyang subuh. Kedua, memberi kepada keluarga atau jiran. Jika ada ahli keluarga atau jiran yang memerlukan, mulakan hari anda dengan memberi bantuan kepada mereka seperti menyediakan sarapan atau memberi sumbangan kecil. Ketiga, menyumbang kepada masjid atau rumah anak yatim. Infakkan sedikit rezeki auda kepada masjid atau rumah kebajikan untuk membantu mereka yang lebih memerlukan. Mulakan hari anda dengan memberi dan mari jadikan sedekah subuh sebagai amalan harian auda. Setelah auda mengikuti sudut-sudut iman, eloklah kiranya kami kongsikan penjelasan ayat ke-37 di dalam surah Al-Hajj melalui ruangan kalam suci kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sahharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Terjemahannya, daging dan darah binatang korban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Demikianlah dia memudahkannya untuk kamu supaya kamu membesarkan Allah atas hidayahnya kepada kamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Auda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa tujuan berkorban ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keredaannya. Namun, ia tidak akan diperolehi dari daging-daging haiwan yang disembelih itu dan tidak pula dari darahnya yang telah ditumpahkan. Akan tetapi, semuanya itu akan diperolehi bila korban itu dilakukan dengan niat ikhlas, dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga yang telah dilimpahkannya kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lagi bahawa dia telah memudahkan haiwan korban bagi manusia, mudah didapat, mudah dikuasai dan mudah pula disembelih. Dengan kemudahan itu, manusia seharusnya semakin mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan Allah Ta'ala kepada mereka dan juga mengagungkannya atas petunjuk-petunjuk yang telah diberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lagi bahawa dia telah memudahkan haiwan korban bagi manusia, mudah didapat, mudah dikuasai dan mudah pula disembelih. Dengan kemudahan itu, manusia seharusnya semakin mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan Allah Ta'ala kepada mereka dan juga mengagungkannya atas petunjuk-petunjuk yang telah diberikannya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta orang-orang yang melakukan korban dengan ikhlas bahawa mereka akan memperoleh keredaannya dan kurniaan darinya. Bagi mengakhiri program ini, kami bawakan auda segmen Fadilat yang akan mengungkap khasiat surah At-Taghabun. Sayyid Muhammad Taqi Al-Muqaddam mengatakan dalam bukunya berjudul Khazanah Al-Asrar, barang siapa membaca surah At-Taghabun lalu dia menemui penguasa pejabat, maka dia akan terlindung dari tipu dayanya. Dalam kitab Tafsirul Burhan juga dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membacanya, maka Allah akan menghindarkannya dari mati secara tiba-tiba dan barang siapa yang membacanya, ia menghadap penguasa yang zalim, maka Allah akan menghalangi keburukan penguasa itu darinya dan tidak akan sampai kepadanya. Sedangkan dalam kitab Sawabul A'mal disebutkan bahawa Abu Abdullah berkata, barang siapa yang membaca surah At-Taghabun di dalam sembahyang fardunya, maka surah ini dapat menjadi penolong baginya di hari kiamat, menjadi saksi yang adil ketika dimintai kesaksian, lalu ia tidak akan meninggalkan pembacanya hingga masuk syurga. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah ini juga boleh menyembuhkan penyakit jantung. Apabila selesai sahaja membaca surah ini, hembuskan ke dada sebelah kiri sebanyak 3 kali. Insya Allah berkesan. Sekian saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga Allah menjaga kita semua dengan ketakwaan serta memberikan taufik kepada kita semua untuk berjalan sesuai petunjuknya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah pun anda ikuti bersama Majalah Agama, rancangan yang dikeluarkan oleh Pusat Dakwah Islam yang Kementerian Agama dan diterbitkan siarannya oleh Fidelia Zuraini. Mengisi petualangan kita bersama, kita ikuti pula Dari Kampung ke Kampung.
2: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pendengar yang setia bersama kami di Nasional FM. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung, rancangan yang membawa Auda menelusuri keunikan sejarah dan kehidupan masyarakat di kampung-kampung seluruh negara. Minggu ini, kami membawa Auda berkunjung ke sebuah perkampungan yang penuh dengan keindahan alam semula jadi, iaitu Kampung Selangan, sebuah kampung yang terletak di bawah Mukim Amu, daerah Temburong. Terletak kira-kira 9 km, iaitu lebih kurang 10 minit perjalanan dari Pekanbangar, Kampung Selangan dikenali sebagai salah sebuah kampung yang masih mengekalkan suasana kehijauan dan keharmonian masyarakat. Di sebalik ketenangan kampung ini, tersimpan pelbagai kisah dan sejarah yang menarik untuk kita hayati bersama. Bagaimanakah asal-usul nama Kampung Selangan? Bagaimana pula perkembangan kampung ini dari dahulu hinggalah ke hari ini? Dan apakah keistimewaan yang menjadikan Kampung Selangan bukan sahaja dekat di hati penduduknya, bahkan juga menjadi salah satu destinasi untuk menikmati keindahan alam semula jadi? Bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sejarah serta latar belakang Kampung Selangan, marilah sama-sama kita dengarkan penerangan daripada Awang Dulamit bin Burut, pemangku ketua Kampung Selangan.
4: Kampung Selangan ini kedudukannya berada di kawasan selatan Las, daerah Temburong. Ia mempunyai jarak daripada Pekanbangar 9 km. Jadi kalau mengikut sejarah orang tua kita ini dulu, Kampung Selangan ini bukannya sebuah kampung yang baru. Memang kampung itu sudah berunsur yang lama lah. Lamanya kita peratusan tahun lah kita. Tapi kita ini dah tahu siapa yang meneruka. Jadi asal Kampung Selangan itu, mengapa ia bernama Kampung Selangan? Ikut sejarah orang tua, Kampung Selangan itu sebenarnya berasal daripada nama sungai. Sebatang sungai yang bernama Kampung Selangan. Dan Kampung Selangan itu, dan Sungai Selangan itu mengapa ia diberi nama Selangan? Mengikut lagi beberapa kita masyarakat yang berada di daerah Temburong ini memberitahu yang bahawa Kampung Selangan itu mengapa ia diberi Kampung Selangan? Disebabkan pokok, sejenis pokok yang pokok liar atau hutan yang kita ini bernama Selangan Batu. Pokok Selangan Batu yang banyak di sana itu, masa itu yang banyak. Jadi diambil sempena nama itu, Sungai Selangan itu mengambil daripada Selangan Batu. Selangan saya diambilnya, batunya indah. Itulah sejarah usul asal Kampung Selangan itu diberi nama mengapa. Majoriti mengikut dari dulu yang sebagaimana saya tahu, memang orang-orang Melayu lah, orang Islam lah. Tapi kebanyakannya Pokadayan lah, Pokadayan majoritinya. Lainlah kalau di Kampung Palit, lain masyarakatnya. Tapi kalau Selangan kalau dulu, semuanya majoritinya orang-orang Kedayan lah. Jadi keramaian penduduk masa ini ialah 250 orang. 250 orang itu ada sedikit lah, bertambah dari masyarakat lain yang memeluk agama Islam. Dan ada sebuah workshop terdiri daripada orang masyarakat Cina lah. Lain-lain itu semuanya orang Islam Melayu lah. Penduduk kampung yang kami itu selalunya kuih-kuih tradisi lah. Ada beberapa tempat, tapi secara danut lah. Kita ni ada beberapa formal. Kuih-kuih yang dibuatnya macam lupis, wajit lah. Wajit ada dua wajit. Wajit biasa dan wajit Jawa. Lapat,

dan beberapa jenis kuih lagi yang lain seperti buah hulu, sapi dan sebagainya lah. Jadi ada di antaranya mereka-mereka ini menjual naik online, mengedar ke rumah-rumah, dan ada di antaranya juga mengantar ke kampung kuih keringnya seperti buah hulu lah.

0: Jadi cuma itulah 72 datang syarikat agama itu yang dia nolak, yang didatangkan oleh kerajaan ketika itu membuat jalan yang ada pada masa inilah. Barangkali prosesnya dalam masa 3 ke 4 tahun lah. Jalan itu mula-mula memang kalau jalan dari Pekanbangan menuju ke Kampung Selangan, memang jalannya jalan tanah lah yang kita ni. Baik setelah itu dibangunkan, membuat jalan apa yang ada pada pantai ini, sehinggalah kita ini ke kampung, bukan saja di Selangan, sehinggalah ke kampung ke Batang Duri. Itu daripada segi jalan lah pasarannya. Baik dari segi yang lain-lain, mudah-mudahan terdapat sekolah. Kalau dulu sekolahnya di Biang, sekolah Selangan. Sekolah Selangan ada dua tempat dulu, dipindah daripada rumah kayu, sekolah kayu ke sekolah batu sikit lah. Lepas itu pasarannya masjid, elektrik, air, telefon, dan ada satu sebuah dewan yang diberikan untuk sebagai hadiah untuk khas untuk penduduk Kampung Selangan. Jadi itulah perubahan-perubahannya pada masa inilah.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Mengimbau kembali suasana sekitar 60 tahun yang lalu, kehidupan masyarakat di Kampung Selangan amat sederhana namun penuh dengan kemesraan dan semangat kekitaan. Pada ketika itu, televisyen merupakan sesuatu yang jarang dimiliki dan hanya terdapat beberapa buah sahaja di kampung berkenaan. Setiap kali rancangan kegemaran disiarkan, penduduk kampung tanpa mengira usia akan berkumpul beramai-ramai di sebuah rumah untuk sama-sama menonton televisyen. Kanak-kanak, belia hinggalah warga emas duduk berhimpit sambil berbual dan bergelak ketawa, menjadikan suasana begitu meriah dan penuh keakraban. Detik-detik seperti inilah yang secara tidak langsung mengeratkan lagi hubungan persaudaraan dan semangat bermasyarakat dalam kalangan penduduk Kampung Selangan. Walaupun kehidupan pada waktu itu serba sederhana, namun nilai kebersamaan, saling menghormati dan tolong-menolong sentiasa menjadi amalan masyarakat kampung.
0: Dulu Kampung Selangan itu yang ada TV, TV pun hitam putih. Satu kampung saja yang dapat, satu kampung lah. Yang kedua, kamilah yang dapat ataupun. Kalau dulu-dulu melihat TV ini, kalau ikut sejarahnya, kalau tahun 60-an lah, bukan 70, syok melihat TV ini. Lepas itu orang ramai datang ke rumah. Wah, yang kita ini ramai, yang kini 20 orang melihat TV itu. Lepas TV itu, di Kampung Selangan itu ada buah rumah yang terdapat. Jadi masing-masing lah. Macam kerupa ni kemari, kerupa ni kemari. Jadi kalau melihat cerita-cerita anu tu yang menarik, belum tahu kan? Apa rancangan-rancangan macam malam ni. Jadi ramailah di rumah tu macam menonton wayang kita ni. Lepas anda akan dilihat kan? Anda akan dilihat. Itulah suasana dalam tahun era 60-an lah, 68 ke 70 lah macam mana lah. Era nak bagus hubungan dulu, lepas disebabkan untuk melihat TV tu, erat lah. Kalaupun ada dulu wayang ni, wayang penerangan lah. Macam sebulan sekali, dua bulan sekali, jarang. Jadi kalau TV ni hari-hari, kita nampaknya, misalnya kan, banyak ramai yang wayang lah. Antara kita jiran, keluarga dan sebagainya tu, masih ada lah, erat.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Selain kaya dengan sejarah dan nilai kemasyarakatan, Kampung Selangan juga mempunyai keindahan alam semula jadi yang menjadi tarikan para pengunjung. Antara lokasi yang sering menjadi pilihan orang ramai untuk beriadah ialah sebuah wasai yang terkenal dengan suasananya yang nyaman, airnya yang jernih serta persekitaran hutan yang menghijau. Setiap hujung minggu atau tiba musim cuti persekolahan, kawasan wasai ini sering dikunjungi oleh penduduk kampung maupun pengunjung dari luar daerah untuk berkelah, mandi manda dan meluangkan masa bersama keluarga serta rakan-rakan. Keindahan alam semula jadi yang masih terpelihara menjadikan tempat ini sesuai bagi mereka yang ingin menikmati ketenangan jauh dari kesibukan bandar. Bukan sahaja menjadi lokasi riadah, Wasai ini juga mencerminkan keindahan khazanah alam yang dimiliki oleh Kampung Selangan dan menjadi antara kebanggaan penduduk setempat.
0: Baik, kalau di tempat menarik, kalau Kampung Selangan, memang ini dah banyaklah. Ada yang tempat menarik awal semula jadi seperti Wasai Mengaris kan. Wasai Mengaris ni ada beberapa negeri ni. Mungkin sejarahnya ribu pun adalah. Wasai itu sebenarnya kalau mengikut sejarah dulu,

0: Mengajar mengapa yang wasan mengaris pada sungai itu sungai mengaris. Kalau dulu-dulu macam 60-70 tahun yang lepas, wasan itu tempat orang mandi banyak. Kita ni cerita dulu-dulu bertarap, kita yang bertarap tempat mandi. Yang kita ni macam orang itu beramal kan. Tetapi masa ni tempat mandi pulang juga. Hanya mandinya lain. Mandi biasa riadah lah. Yang kita ni mandi manda, terajun dan sebagainya lah. Atau yang ada berhampiran dengan hanya kita kampung Selangana, ya, kawasan kampung Selangana tu lah. Ya, dari kalau kita ni datang ke sana pakai kereta, kita ni turun daripada kita jalan kaki lebih kurang 15 minit sampai tempat tu lah. Ya, ia ada dua cara. Satu, kalau yang membagi tahu kami, ada orang membawa tu. Tetapi kebanyakannya masa ini orang lalu melalui sungai, ikut sungai tu. Lebih kurang berjalan 15 minit. Ada juga di antaranya lalu mengikut kereta dari atas. Tetapi orang dah suka memilih yang dekat tu. Pasal ia turun, baliknya naik ngalir bukit. Itu yang dia suka. Kebanyakannya orang memilih ikut sungai. Kalau ikut sungai ni, ya walaupun dia jauh, tapi yang kita ni syok lah, enjoy lah. Ya, ikut sungai saja. Sungai tu bukan di dalam kan. Kebanyakannya ikut sungai. Dan ada juga kalau yang beritahu kan minta yang kita ni sebagai pandu ataupun guide, kami ada memberikan, membawakan sama ada beli-beli ataupun yang mudah sikit lah untuk membawa ke tempat itu lah. Tetapi kalau orang sudah tahu, tidak payah. Yang sendiri saja lah. Ya, bukan ada kena bayaran apa pun ada. Kecuali kalau yang minta guide, pasal minta bayaran dengan bayar guide itu saja. Bukan membayar tempat wasai itu. Dulu ITB ada, kalau dulu kalau masa ini ada kan. Kalau dulu ITB datang ke sana, datang ke wasai. Kerana ini ITB itu kurangan sudah. ITB itu ia dulu masa COVID saja. Kita ni dapat keluar sebanyak kan. Masa ini bebas. Tempat sempadan, jadi ATV itu berkurangan, berkurangan. Tapi tempat yang main ATV itu masih ada. Boleh kontak, ada arah kami, ada satu kira agensi yang anulah, boleh kontak, ia masih banyak ATV-nya.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Kehidupan masyarakat kampung Selangan pada suatu ketika dahulu juga tidak jauh berbeza dengan masyarakat di kampung-kampung lain di daerah Temburung. Kebanyakan penduduk menjalani kehidupan yang sederhana dengan bergantung kepada sumber alam dan kegiatan sara diri bagi menyara keluarga. Dalam kesederhanaan itu, semangat bekerjasama dan bergotong royong sentiasa diamalkan. Penduduk saling membantu ketika mengadakan majlis-majlis di kampung. Nilai perpaduan dan muafakat inilah yang menjadi kekuatan masyarakat kampung Selangan sejak dahulu lagi.
0: Yang kalau mengikut cerita dulu-dulu, ya tak. Kalau kira sejarah lah, yang legenda-legenda dah belum ada. Tapi kalau cara hidup, orang-orang di sana dulu, cara hidup diorang, ya, dah ada pekerjaan ini dah banyak. Adapun di kawasan bandar yang katanya, kalau kawasan bandar, bukan senang datang ke sana kan. Jadi kebanyakannya diorang, penghidupan diorang dulu-dulu, ialah macam bertani, berpadi, macam cukup tanamkan kebunan, macam kita ni memancing dengan alat-alat yang tersendiri. Itulah yang banyakannya. Terlalu sekali menuri gatah lah. Ketika itu ada sebuah estate yang dinamakan Biak Estate. Di sana kebanyakan itulah pekerja-pekerja ketika itu. Ada juga macam orang macam ambil kayu. Ada di antaranya orang minta ambilkan kayu untuk membuat tiang rumah. Dulu kilang papan ini bukan sanangkan dada kan. Jadi orang itu mengambil kayu membuat menggunakan apa ni yang kita gergaji ketika itu belum ada power saw gergaji, jadi diupah seperti buat jabatan membuat yang rumah. Ada orang menampah lah tu, itu yang pekerjaan sempingan diorang. Ada rasa orang di sana ni kalau yang dulu kira lama lah perbezaannya sedikit macam perkahwinan. Kalau perkahwinan dulu kerana ni orang kebanyakan memilih mula-mula kem. Kemarin kali ini siup kali panas sekali. Paloh. Kerana ini kebanyakan orang memilih dewan. Dewan-dewan hotel lah. Mengapa? Sebab kalau kita lihat jemputan orang hadir lah. Daripada camp daripada anu ni. Di dewan-dewan hotel lah ni. Atau dewan-dewan yang ini seperti ICC. Bredek. Ya lebih ramai orang datang. Pasal kelebihannya. Ya ada baikon. Dan ada tandas-tandas yang disediakan lah. Dan pakaian kereta. Kalau dulu, di mana-mana kampung lah, kalau dia dah Temburung ni, ya, sebulan lagi ke nano tu, ya kita ni tu ada orang kahwin, sudah terberamuk. Berambuk. Artinya berambuk ni, mengambil kayu hutan, kayu-kayu bulat, ataupun buluh. Buluh ketika, untuk buat teratak, dipanggilnya teratak. Kalau kerangan ni, terataknya lain. Jadi,

0: Untuk royong tak membuat itu. Apabila hampir dan kahwin macam 2-3 hari lagi, ramai orang-orang keluarga terdekat dan jiran-jiran yang berhampiran membantu menyiap-nyiapkan apa ni yang kita ni daun-daun nyirik. Daun nyirik ni kegunaannya ialah untuk membuat kelupis. Kuihnya dari lain ni, kelupis dan wajit ni. Jadi apabila saat sudah yang kita ni sehari lagi kan kahwin itu, jadi orang ramai ni banyak tanya datang berusaha-usahnya kita ni ada yang mendidik kelupis, wajit, memasak-masak apa dan sebagainya lah. Jadi itulah keunikannya. Kalau dulu yang guntung royong itu yang kita ni perpaduan itu memucang-mucang itu yang kita ni rapat erat di antara satu keluarga ke satu keluarga. Tapi kalau masa ini, kalau punya kahwin di hotel, macam keluarga punya berapa tahun, jemputan saja. Pasal ni ngawangan datang duduk makan ketering. Itulah keunikannya dulu-dulu. Di samping itu juga, keunikannya juga lagi, kalau kita ni masa ini, selalunya kalau keluarga kahwin atau jiran-jiran kahwin, kita ni membawa song surat, menunjuk. Tapi kalau dulu tidak, masing-masing dia membawa. Macam membawa kuih-kuihan, baras. Baras ni, baras kampung ni, spesial ni. Itulah yang selalu sering buah-buah kelapa. Buah kelapa tua pun pemuda. Lubang tua tu artinya kan untuk santan membuat masakan lah. Seperti kelupis, wajit dan sebagainya. Inilah masing-masing membawa ni keluarga ni. Bantu-membantulah. Kalau kerangan ni tidak, tunjuk sound surat saja. Itu yang keunikan dulu-dulu lah. Tidak ada lah. Pasal kahwin batarata ni indah lagi ada. Paling-paling pun paling rendah pakai kem saja. Pakai kem. Jadi walaupun pakai kem juga, ada juga ramai pakai kem atau lah. Yang kita ni jemputannya 400-500 lah. Tapi tidak ada lah. Tunjuk sound surat lah. Sound surat yang senang dipikirkan. Jadi senang diperolehi lah. Yang cemata tu sebenarnya kedayaan. Adat itu kedayaan. Artinya bukan saja di Temburong, artinya di seluruh negara ni lah. Hanya di kawasan Batu 20, 18 dan sebagainya lah. Tetapi ada juga di antara itu mesti kita ni dipanggilnya Brunei Tambing. Artinya Brunei Tambing lah. Tapi cara membuat tu ada juga macam tu. Padahal ketika itu susah kan, bukan ada pekerjaan dan sebagainya. Cuma itulah penghidupan kita ni dulu lah. Yang kini Datuk Nini kita ni lah.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Masyarakat di kampung ini juga suatu ketika dahulu sangat berpegang teguh kepada adat resam serta pantang larang yang diwarisi turun-temurun. Pantang larang ini bukan sahaja diamalkan sebagai kepercayaan orang tua-tua, malah turut dijadikan panduan dalam kehidupan seharian bagi menjaga keselamatan, kesopanan dan keharmonian masyarakat. Walaupun sebahagian pantang larang ini semakin jarang diamalkan pada masa kini, namun ia tetap menjadi sebahagian daripada warisan budaya dan menggambarkan kebijaksanaan orang dahulu dalam mendidik masyarakat agar sentiasa berwaspada, beradab dan menghormati alam sekitar.
0: Pantang larang ini kebanyakannya kepada kaum wanita lah. Pantangnya larang dulu, kalau dulu-dulu, kalau malam hari ni kita kan malam hari kan, lama sekali kalau ada hujan barai-barai, ada apa ni pelangi ya, pelangi bengkawat yang dulu, ni kita ni nampak lah. Jadi kalau orang tua-tua dulu-dulu, kanak-kanak nyinyur main di luar tu, pantang larangnya nyinyur main di luar tu, barangkali mungkin ditakutilah. Satu. Yang kedua, kalau anak-anak dara, dia bini ya, ia menyuruh duduk di tangga tu. Kepala tangga tu dia menyuruh tu. Apa agaknya? Sebab kenapa? Memang, kalau dia kena manis lah. Kalau kita fikirkan, mengapa yang dia menyuruh duduk tu? Kalau kita melihat, dia manis kan? Tapi dia mengatakan, apa sebabnya? Dia bolehnya. Lepas itu, kalau memasak, jamannya di dapur. Jamannya di apa katanya? Kalau menyanyi di dapur, anak dara menyanyi di dapur, masak-masak selalu kahwin dengan orang tua. Benarkah indah-indah? Tapi sebenarnya bukan. Kalau kita fikirkan, indah semestinya orang menyanyi di dapur itu belaki orang tua. Mengkali aing liur, takut terperanjat makanan. Tapi orang tua itu terserang lah. Yang lagi seterusnya, yang kita ni menjahit malam. Tahu lah, menjahit malam dulu bukan misi, bukan penjinjin. Kayak jarum tangan kan? Ia namanya orang-orang tak menjahit malam tu. Aku pun dah tak ingat apa pantangnya. Tapi kalau kita ni lihat, benar juga lah. Malam dulu bukan ada lampu karan. Lampu macam lilin saja. Itu pun daripada minyak tanah orang buat kan.

0: Kalau tadi menjadi malam, takut akan tercucuk jarum mata dan sebagainya. Itulah pantang larang orang sedikit lah. Pantang larang dulu. Barangkali kalau kan kita ni siap-siap kan, memang banyak lagi lah pantang larang orang dulu. Hanya orang dulu-dulu ia dah betul sekarang menerangkan apa sebabnya. Dilarangnya saja.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Senanan ataupun harapan akan datang. Jadinya apa yang akan disarankan kepada penduduk kampung Selangan dan sekitarnya, jadi teman sekali supaya penyakit ini bergiatlah, lebih aktif di dalam segi ekonomi ya. Kerana ekonomi ia adalah ekonomi mencabar sedikitlah, bermacam-macam jenis penyakit ini, makanan-makanan yang ada. Jadi apa yang disarankan supaya meningkatkan lagi lah penyakit ini, ekonomi itu dari masa ke semasa lah. Kalau dapat penyakit ini diulah lagi, diulah apa yang ada. Dari kita ni kalau mencari pengalaman itu, memang kita ni terpaksa kena berusaha lah untuk meningkatkan produk-produk ini yang ada di kampung pada masa ini.
2: Demikianlah tadi perkongsian mengenai sejarah kehidupan masyarakat serta keunikan kampung Selangan yang sempat kami bawakan dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung pada minggu ini. Semoga perkongsian ini dapat menambahkan lagi pengetahuan kita mengenai warisan, budaya dan kehidupan masyarakat di kampung-kampung seluruh negara. Pada episod akan datang, kami pula akan membawa Auda mengenali sebuah lagi kampung yang tidak kurang menariknya, iaitu Kampung Parit. Mungkin ada dalam kalangan Auda yang pernah mendengar nama kampung ini. Dan mungkin juga ada yang kurang mengetahui atau bahkan belum pernah mendengarnya sama sekali. Sudah tentu pelbagai kisah, sejarah dan juga keistimewaan kampung tersebut akan kami kongsikan untuk santapan para pendengar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza, namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung ke Kampung.
3: Demikian telah pun Auda ikuti Dari Kampung ke Kampung. Terbitan rakan Sugas Zatul mengisi pertemuan kita bersama di Ritma Malam. 9 malam berita ke udara akan mengisi pertemuan kita nanti. Rancangan Adin menyusul selepas berita nanti.

Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Sat Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita ringkas dunia. Thailand mengurangkan secara drastik tempoh tinggal tanpa visa untuk pelancong dari lebih 90 negara dalam usaha membendung jenayah membabitkan warga asing. Pelancongan amat penting kepada ekonomi negara Asia Tenggara itu, namun ketibaan pelancong asing masih belum kembali ke tahap sebelum COVID-19. Di bawah skim pelancongan Thailand ketiga ini, pelancong dari lebih 90 negara layak melawat sehingga 60 hari tanpa visa. Menteri Pelancongan Thailand berkata, Kabinet meluluskan pengurangan tempoh tinggal tanpa visa untuk pelancong dari negara terbabit. Ketua Tentera Pakistan dijangka tiba di Iran dengan Islamabad bertindak selaku pengantara ketika Republik Islam itu menimbangkan cadangan

0: kedatangan terbaru Amerika Syarikat untuk menamatkan Perang Timur Tengah. Rancangan kunjungan oleh Marshall Asimunir dibuat sehari selepas Presiden Donald Trump memberi amaran rundingan untuk menamatkan perang berada di garis tengah antara perjanjian atau serangan terbaharu. Agensi berita Iran ISNA melaporkan lawatan Munir bertujuan meneruskan rundingan bersama pihak berkuasa Iran. Ukraine meningkatkan langkah keselamatan di kawasan-kawasan bersempadan dengan Belarus lepas amaran selama beberapa minggu tentang kemungkinan serangan terbaharu daripada sekutu utama serantau Rusia. Kiev memberi amaran Rusia mungkin menggunakan Belarus untuk melancarkan serangan baharu dari utara. Perkhidmatan Keselamatan Ukraine berkata, unit-unit dan anggota tenteranya meningkatkan langkah keselamatan komprehensif termasuk menggiatkan pemeriksaan dan pengawalan terhadap individu dan hartanah. Presiden China Tuan Xi Jinping dijadualkan mengadakan lawatan ke Korea Utara seawal minggu depan. Agensi berita Korea Selatan Yonhap memetik seorang pegawai kanan kerajaan sebagai berkata, Presiden Tuan Xi Jinping akan berusaha menjadi orang tengah antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump. Sementara itu, sumber lain kerajaan dipetik oleh Yonhap sebagai berkata, pasukan perkhidmatan keselamatan China dan pegawai protokol berada di Pyongyang baru-baru ini dan lawatan berkemungkinan berlangsung pada lewat bulan Mei atau awal bulan Jun. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Gani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti.

Sembilan tujuh minit malam. Terima kasih. Malam ini di pun kita bersama di Rima Malam National FM. Pertemuan hari Khamis 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 21 Mei 2026 Masihi. Misi pertemuan kita pertama, kita akan bawakan nanti bersama rancangan Adin dengan tajuk Menggapai Reda di bulan Zulhijjah. Akan kami bawakan nanti selepas lagu ini nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam rancangan Adin. Baik, tajuk kita kali ini kita akan perkatakan tentang menggapai reda di Zulhijjah. Jadi sebagaimana kita maklumi bersama, bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu daripada empat bulan yang dihormati dalam Islam, seperti juga bulan Ramadan ya. Bulan ini juga mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Ini terutama pada 10 hari pertama tersebut. Jadi persoalannya, bagaimana kita yang tidak menunaikan haji ini boleh tetap meraih ganjaran besar ini, dan apa pula amalan yang perlu kita lakukan untuk menggapai reda Allah dalam Zulhijjah yang mulia ini. Jadi inilah yang akan kita bincangkan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Fansuri Syarimi alias Haji Mansur Muhammad Ali menerusi tajuk kita pada kali ini, menggapai reda di Zulhijjah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kita bersama dalam rancangan Adin. Kali ini kita akan membincangkan pula Ustaz tajuk menggapai reda di bulan Zulhijjah ini. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu daripada empat bulan yang dihormati dalam Islam, seperti juga bulan Ramadan, dan mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Jadi selain daripada itu juga Ustaz, mengapa Zulhijjah ini juga dianggap antara bulan yang paling mulia dalam Islam?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalam 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Alhamdulillah. Makasih. Kalau kita melihat bulan Zulhijjah ini, kita ni ada 12 bulan. Kalau kita melihat Zulhijjah ini, bolehlah kita katakan, kalau bahasa anak, anak pertama ini kira anak bungsu ni, ya, yang ujung sekali, yang terakhir dalam bulan bulan Islam yang kita ni kenali. Maknanya di sini, kalau sudah bulan terakhir, tentu sekali kalau kita dipaham dalam Islam, ia merupakan di situ ada musim haji. Kena istimewa ni dalam Zulhijjah ini. Situ ada orang menunaikan fardu haji. Kemudian kalau kita melihat lagi, di situ ada 10 hari yang awal yang paling mulia. Kalau dalam dalam bulan Ramadan, sebelah malam tu, Lailatul Qadar tu sebelah malam, berlaku sebelah malam. 10 malam terakhir tu malam. Tapi istimewanya bulan Zulhijjah ini, 10 awal yang awal itu berlaku pada siang. Itu kemuliaan yang sedia ada. Sebab itulah di situ ada Arafah pada mula tarwiyah 8 Zulhijjah. Kemudian yang kedua ada Arafah, itu mulianya malam bulan Zulhijjah itu. Seterusnya lagi ada disunatkan salat salat Idul Adha, sunat Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Kemudian di situ ada kita ni bertakbir malam raya Idul Adha. Kemudian lebih penting di sini ada amalan yang digalakkan, iaitu berkorban pada 10 Zulhijjah. Ini terhimpun di situ amalan-amalan. Kemudian orang naik haji pun mula bergerak. Ada yang bergerak 8 Zulhijjah, ada yang bergerak 9 Zulhijjah. Itu keistimewaan yang ada dalam bulan Zulhijjah, walaupun dia di ujung-ujung sekali. Sebab itulah kita ni melihat ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 10 awal dalam bulan Zulhijjah ini kelebihan, yang bermaksud tidak ada amal soleh yang lebih afdal daripada amal soleh pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, dan tidak juga jihad mampu menandinginya? Baginda menjawab, dan tidak juga jihad yang mampu menandinginya, kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak akan kembali dengan suatu apapun, yakni mati syahid. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Begitulah istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, sehinggakan Allah SWT telah bersumpah dengannya dalam Al-Quran. Firman Allah SWT, A'udhu billahi nasyaitanir rajim, wal farjr wa layalin ashr, sadaqallahul azim. Yang tafsirannya, demi fajar, demi malam-malam yang 10. Surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. Menurut Ibn Abbas, Abdullah bin Al-Zubair bin Abdullah bin Al-Zubair, Qatadah, Mujahid dan ramai ahli tafsir salaf dan khalaf, maksud malam-malam yang 10 dalam ayat berkenaan ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Atas dasar tidak mahu ketinggalan merebut keistimewaan ini, para salafus salih umpamanya Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, apabila masuk sahaja 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dia akan berusaha mempertingkatkan amalnya dengan seluruh kemampuannya. Wallahu'alam bisawab.
1: Itu dia. Jadi kalau kita mendengarkan ya penjelasan daripada Ustaz tadi tentang bulan Zulhijjah ini yang mempunyai pelbagai keistimewaannya, jadi kalau melihat juga dari tajuk kita pada hari ini, menggapai reda di Zulhijjah ini, apa sebenarnya maksud menggapai reda Allah dan bagaimana pula kaitannya dengan ibadah kita di bulan Zulhijjah ini, Ustaz?
0: Okay, terima kasih. Allahumma hidayatani sawab. Sebenarnya kalau kita ni melihat

0: kepada amalan-amalan yang boleh kita ni buat dalam bulan Zulhijjah ini, memang kita ni biasalah kita ni buat seperti salat fardu 5 waktu, berpuasa sunat. Itu antara amalan-amalan yang sudah kita terbiasa kita ni buat, membaca Al-Quran. Tapi ia berbeza sedikit dengan bulan yang lain. Di situ ada puasa Yaum Arafah, hari Arafah. Kerana kelebihan yang sedia ada itu disebutkan dalam sebuah hadis, siamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukafir as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Rawahu al-Imam Muslim. Yang bermaksud puasa hari Arafah, aku mohon kepada Allah agar menebus dosa-dosa setahun sebelumnya serta setahun selepasnya. Maksudnya di sini 2 tahun. Ada ulama mengatakan 2 tahun ini diampunkan dosa kita ini, sebelum dan selepasnya. Maksudnya di sini kita ini raihlah peluang yang sedia ada dalam bulan Zulhijjah ini, kerana kelebihan yang sedia ada itu kita ini sudah tahu satu amalan dibalas 10 kali ganda. Dan apatah lagi kita ini usahakan dengan menafkahkan harta kita ini di jalan Allah. Sebagai contoh yang digalakkan pada 10 awal bulan Zulhijjah ini ialah dengan menginfakkan harta kita dengan berkorban. Ini berkorban di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi, ma unfiqatil waraq fi syai afdalu min nahiratin fi yaumi id. Yang bermaksud tidak ada sesuatu yang dibelanjakan oleh mata wang yang lebih baik dari menyembelih korban pada hari raya. Maksudnya hari raya Idul Adha. Fadilat korban itu, kalau kita ni di sana orang naik haji, kita ni kalau yang mampu kita ni membuat ibadah korban. Kalau kita ni berada di Brunei, kita ni boleh buat amalan satu dengan kata orang puasa pada 9 Zulhijjah, yang kedua berkorban pada 10 Zulhijjah. Ibadah korban 11, 12 dan 13. Ini 4 hari itu tadi berkorban 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah, 4 hari. Maknanya di sini kita ni boleh meraihkan ibadah korban itu. Mungkin saja orang kan boleh membuat amalan rumah terbuka, mungkin dah cukup rasanya. Kadang-kadang kita ni dah cukup rasanya, kadang dah sempat memanggil boleh saja open house pada bulan ini. Sebab kita ni lihat kalau negara-negara Timur Tengah ini yang lebih katakan nampak jelas lebih meriah lagi berbanding dengan Aidilfitri. Bukan kita ni kan mengubah, memang kita ni punya adat, tapi kalau kita ni melihat pun memang lebih meriah. Hamba ingat waktu di Saudi tinggal sana berkeraja, satu Zulhijjah tu kalau tadi mula beli barang kira-kira bila pun aja, beli barang time hari raya Aidilfitri sebulan kan,
1: sebulan
0: waktu puasa kan tu, ataupun waktu Syakban. Tapi di sana masya-Allah tabarakallah, hamba sendiri mendapati diorang bermula meriah tu sudah membeli-beli barang itu untuk memanggil orang pada satu Zulhijjah.
1: Satu Zulhijjah
0: sudah dorang meriah. Kalau kita lihat malam-malam itu, memanglah dorang beribadah apa. Ya, satu Zulhijjah itu sudah iski dorang betul. Ada yang sampai berpuasa. Sebab itulah kita punya makam itu ada 3 makam. Pertama, ada yang berpuasa dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Ini makam yang pertama. Yang kedua, ada yang berpuasa pada 8 dan 9 Zulhijjah. 2 hari.
1: 8 dan 9.
0: Tadi 9 hari. Ini 2 hari. Kemudian yang ketiga, ada sahaja berpuasa sunat pada 9 Zulhijjah. Satu. Jadinya kalau kita ni melihat makam-makam orang berpuasa ni, kita ni pilihlah mana satu yang kita ni dapat mampu buat. Tapi ulama salafus saleh memang dorang berpuasa dari 1 sampai 9 hari berturutan. Itu amalan-amalan ulama salafus salih. Tapi kita ni biasanya berpuasa pada 9 Zulhijjah. Itu jadi masalah. Ini bagi yang kata ni lambaian tu belum sampai wah, lambaian haji tu belum sampai wah. Mungkin ada rezeki insyaallah dilambai lambaian haji tu wah. Lambaian Kaabah tu wah. Kadang-kadang tani teruja juga mendengar pelapor cerita pasal ani sudah kami sudah berada sekarang ani kita ni jemaah kita ni sudah berada di Madinah. Kalau negeri lain sudah Syawal, ujung-ujung Syawal tu sudah ada berada di tanah suci sudah. Tadi start 15 biasanya 15 Zulqa'idah mula sudah terabang tu. Biasanya lah macam tu. Mula 15 Zulqa'idah ataupun selebih daripada tu. Ikut macam mana perancangan dari Jabatan Urusan Haji macam mana. Tapi kadang-kadang kita ni terfikir juga, ya apa amalan kita ni, di mana yang ditanyakan. Jadinya terjawablah sudah soalan itu. Wallahu a'lam bisawab.
1: Ya. Jadi bila kita memperkatakan tadi tentang korban ya ustaz. Jadi dalam konteks Zulhijjah ini apa sebenarnya pengorbanan ya dan kehidupan hari ini.
0: Kalau kita lihat daripada Allah mahidayatan isawab, intipati apa yang kita lihat korban di sana tu ia lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala dengan ibadah korban. Sebab itulah dalam Al-Quran menyebutkan tidak akan sampainya yang tafsirannya tidak akan sampai apa yang kamu atunya daging dan darah atunya, melainkan yang sampai adalah takwa, sifat takwa. Sebab itu dia diterapkan dalam bulan Zulhijjah ini, sifat takwa itu mesti ada. Macam mana kita ni akan mencari reda Allah SWT, menggapai reda Allah SWT, tentu sekali dengan menerapkan sifat takwa. Takwa ni maksudnya takut akan Allah SWT. Ada rasa kita ni meremang bulu rumah kita ni apabila membaca ayat suci Al-Quran tentang azab api neraka, tentang disebut di sana macam mana orang yang disiksa di dalam api neraka. Kita ni rasa kata orang meremang bulu rumah kita ni sebab membaca tentang ayat tersebut. Dan juga bertambah keimanan kita ni apabila kita ni mendengar orang pergi haji tu. Pergi haji tu Masya Allah Tabarakallah. Ini ibadah yang ada dalam bulan Zulhijjah. Dengan sendirinya kita ni bermotivasi. Nanti karangnya kalau seorang pergi haji selesai kan, nanti kita ni umrah. Itu motivasi kita ni sebenarnya. Dan lebih penting di sini ialah intipati yang boleh kita sampaikan di sini. Satu, takwa. Yang kedua, macam mana kita ni menggapai reda Allah Subhanahu taala. Kadang-kadang kita ni merasa diri kita, ya Allah, aku tak mampu ya Allah untuk pergi haji. Sedangkan kemampuan itu yang diterapkan dalam kewajipan haji. Dia mampu, baru lagi wajib haji. Jangan dipaksa. Tapi tanya usahakan. Sebab pilihan Allah. Pilihan Allah. Calon yang pergi sana tu kita ni lihat di sana, calon ahli syurga. Sebab hadis menyebutkan, al-umrah ila umrah kafaratu lima bainahumah. Wal-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah. Dia kata ini motivasi, kata haji mabrur hatunya, umrah ke umrah hatunya adalah penghapus dosa. Dan haji mabrur hatunya tiada belasan lain dari syurga. Jadi tak terdetikkah kita ni kalau kita ni terfikir benda tu akan motivasi kita ni mendengar orang haji, ini syurga ni, ada syurga. Orang jadi petugas haji, ini di syurga ni. Sebab ia mengusahakan ibadah duyufur rahmat, tetamu Allah Subhanahu taala. Bukan senang tu.
1: Betul.
0: Sebab benda tu bukan senang untuk kita ni terapkan rasa takwa tu dalam hidup kita ni, lebih-lebih lagi di zaman moden ini. Sebab itulah perlu kepada penghayatan ibadah haji, perlu kepada penghayatan ibadah korban. Apa yang boleh dihayati korban itu? Memang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, memang itu yang kita ni lihat di sana. Tapi di sudut mana pengorbanan itu yang perlu kita ni perlu ada? Bukan korban apa saja. Perlu ada ia punya inggan-inggan yang macam mana. Kan korbankan semua saja. Kata ni memanglah, kata ni belum sampai pada sifat tawakal tu. Ada orangnya rasanya kalau anda berduta tunya rasanya macam susah bagi hidupnya. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, kalau anda berduit tu rasanya macam mana akan aku kena bersedekah ni? Macam mana aku kena sponsor orang umrah ni? Macam mana akan sponsor orang naik haji ni? Contohlah kalau kena sponsor umpamanya, memanglah siapa anda mahu untuk menjadi duyufur rahmanah tu. Tetapi yang lebih penting di sini ialah bagaimana untuk kita menghayati perjalanan manasik haji itu, kita ini sana, orang sana menghayati manasik haji itu perjalanannya.

0: dibunai mahiyati ibadah kurban. Di sudut mana? Di sudut pengagihan, di sudut tani terasa. Rupanya ada orang susah rupanya. Dibunai ini umpamanya. Ataupun digigi-gigi. Rupanya ada susah. Di situ ada begitu ada simbolik sebenarnya apa yang ada di dalam ibadah kurban itu sendiri. Bukan saja di sudut takwa, tapi juga ada simboliknya. Menerapkan rasa kasihan kita ini. Ada orang tidak berkemampuan untuk makan dagingan. Bukan selalu. Kalau makan daging setiap hari, rasanya boleh menyebabkan sakit umpamanya. Tapi di sini diterapkan bagaimana kita ingin rasa kasihan kepada orang pakai miskin. Ihsan kita ini pada pakai miskin. Tolong menolong. Macam mana mengakihkan tugasan kita ini. Daging itu macam mana. Dengan amanah. Indah membuyuk umpamanya. Bukan maksudnya mengatakan ada orang membuyuk atau indah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, jadi kalau kita memperkatakan juga dengan majlis-majlis kurban ini memang memang tidak dapat kita nafikan juga, Ustazah. Menjadi tradisilah bagi rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam ini. Jadi alhamdulillah itulah yang sering kita adakan di negara kita Brunei Darussalam. Jadi bila kita melihat juga di bulan Zulhijjah ini, mungkin juga Ustaz dapat menjelaskan ataupun mengongsikan bersama bagaimana kita ni sebenarnya boleh memanfaatkan 10 hari awal Zulhijjah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih. Allah mahidayat ini sawab. 10 hari awal bulan Zulhijjah itu satu masa yang limited. Limited edition itu tahun depan kalau berjumpa payah sikit tu. Jadinya tinggal saja untuk kita di bermotivasi di mana dalam Al-Quran menyebutkan pastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Kalau kita ini ingat ayat ini, berlomba-lomba kebaikan, tentu sekali kita ini akan membuat perkara itu dengan terus-menerus istiqamah, konsisten. Dalam hadis menyebutkan ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Satu perkara amal yang disukai oleh Allah SWT ialah yang berterusan walaupun sedikit, tapi lebih banyak amalan tu lebih baik lah tu tani amalkan. Jadinya kalau tani melihat perkara tu perlu kepada konsisten istiqamah kita ni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni mesti ingat kita ni sebagai hamba Allah di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah tu mungkin saja kita ni tidak ada masa. Mungkin orang tanya ustaz ni tidak ada masa tunya. 1 sampai 10 Zulhijjahnya. 9 sudah, 9 Zulhijjah sudah puasanya. Kadang-kadang puasa itunya perlu kepada penyungkaian lagi, persiapan-persiapan. Ini berbalik kepada hati kita inilah. Macam mana kita ini kan menerapkan kekuatan nurani kita ini. Sebab itulah penting kita ini bukan saja kuat di sudut fizikal, tapi juga di sudut kekuatan rohani kita kena kuat. Sebab itulah ulama salafus salih bangun tengah malam, istiqamah, salat tahajud, baca Al-Quran, istiqamah. Ini perkara-perkara istiqamah inilah yang akan membantu ke dia untuk lebih bermotivasi untuk beribadah lebih-lebih lagi pada 10 awal Zulhijjah itu. Sebab kita ini melihat tani lagi lama sampai Zulhijjah itu akan ilal hijrah. Lagi lama tu. Kalau sudah 10 awal tu, kalau kita ni ia boleh nampak tu, kita ni boleh tahu sama ada diri kita ni tu sebagai orang yang betul-betul istiqamah ataupun indah. Kita ni kan tahu 10 awal tu. Sebab selepas satu 20 hari selepas satu, kita ni kan ilal hijrah. Tahun baru hijrah. Jadi kalau kita ni tak istiqamah, apa kan kita ni kan bawa untuk tahun baru? Orang akan menunggu pertanyaannya, apa kau punya azam baru, dia tanya. Tapi orang lupa 10 awal itu itulah cermin awal untuk kita ni lebih kepada melangkah kepada tahun baru hijrah. Itu yang lebih penting di sini sebagai satu kesimpulan. Bersama-samalah kita ni untuk sentiasa hampir dengan Allah Ta'ala dengan istiqamah konsisten. Yang kedua, sentiasalah kita ni bersikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan susah hati. Dan insyaAllah akan dapat juga lambaian haji itu insyaAllah pada masa akan datang. Dia pun masa terdekat masa akan datang insyaAllah. Walaupun tidak kita ini, kita ini boleh berdoakan kepada dan sanak kita ini. Yang kedua, yang ketiga, yang lebih penting di sini ialah kita ini sentiasa wasari'u ila

0: مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Ayat suci Al-Quran menyuruh kita ni bersegeralah untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Taala, untuk bersegeralah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Taala, bersegeralah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala, yang mana semua ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah ustaz atas ya penjelasan itu tadi. Kita bercakap tentang menggapai reda di Zulhijjah. Jadi apa yang kita harapkan juga, semoga Zulhijjah ini akan bawa kita lebih hampir kepada Allah, dan semoga setiap amal ibadat kita akan diterima sebagai bukti ya cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih sekali lagi ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah auda kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan Atin untuk keluarannya kali ini. Semoga kita akan bersama kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan.

0: jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu bi rabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

Tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam

Audio Bismillah dan semuanya dihormati masuk waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong hari ini pada pukul 4.43 minit pagi. Bagi daerah Tutong akan bermula waktu subuh pada pukul 4.44 minit pagi dan bagi daerah Brunei pula masuk waktu subuh untuk hari ini akan bermula waktunya pada pukul 4.46 minit pagi ya. Dan insyaAllah sebentar lagi akan kita hati bersama bacaan tarhim yang akan disiar langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Alhamdulillah, ada pertemuan kita hari ini Jumaat 4 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama

Dengan 22 Mei 2026 Masihi dan sebagai panduan bersama ya. Waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.06 minit pagi. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang tafsirnya, daging dan darah binatang korban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Demikianlah dia memudahkannya untuk kamu supaya kamu membesarkan Allah atas hidayatnya kepada kamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Hajj ayat 37. Ya, kita telah pun berada di bulan Zulhijjah. Dan hanya beberapa hari saja lagi kita akan meraihkan Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban. Dan pada hari tersebut, umat Islam disunatkan untuk mendirikan sembahyang sunat Aidil Adha. Dan seterusnya melaksanakan ibadah korban dengan menyembelih binatang ternakan seperti unta, lembu, kerbau ataupun kambing bagi yang berkemampuan pada waktu yang tertentu. Dan sesungguhnya audio ibadah korban itu boleh berperanan sebagai platform bagi seorang untuk menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Taala di atas nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu Taala kepadanya. Dan di samping itu juga, ibadah korban merupakan sebahagian dari syiar agama yang mesti kita agungkan dan mesti kita hormati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa mengagungkan dan menghormati syiar agama itu adalah tanda ketakwaan hati orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32 yang tafsirnya, demikianlah yakni ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar Allah seperti ibadah korban, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah terbit daripada ketakwaan hati kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 32. Dan hukum melakukan ibadah korban itu adalah sunat mu'akadah, iaitu sunat yang sangat dituntut. Dan bagi orang-orang yang berkemampuan untuk melakukan ibadah korban, maka peluang yang tidak ternilai dan hanya datang beberapa hari dalam setahun ini tidak wajar diabaikan dan dilepaskan begitu sahaja. Rasulullah SAW dalam hadis baginda ada menyebut tentang fadilat ataupun kelebihan berkorban, dan antaranya ialah darah korban yang tumpah ke bumi akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Taala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kira-kira bermaksud, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduknya, bulunya dan kukunya, dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu elokkanlah korban kamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan sesungguhnya ada fadilah tak berkorban sebagaimana disebutkan sudah menggambarkan betapa beruntungnya orang-orang yang berkorban, kerana harta yang dibelanjakan itu melaksanakan ibadah korban akan mendapat pulangan yang besar berupa kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan hikmah yang terdapat di dalam pelaksanaan ibadah korban itu ada bukan hanya dicapai oleh pihak yang berkorban sahaja, tetapi juga oleh pihak yang diagih-agihkan daging korban tersebut. Dan ketika inilah mereka yang berkorban berpeluang mengembirakan golongan fakir dan miskin
dengan mengongsikan nikmat dan juga rezeki semata-mata kerana Allah Subhanahu

SWT. Dan jelas kepada kita ibadah korban yang dilaksanakan, selain ia sebagai satu ibadah yang menghasilkan ganjaran pahala, ianya juga medan tarbiyah dalam membentuk sifat mahmudah dan juga nilai-nilai Islam yang luhur dalam diri seseorang. Dan antara sikap terpuji yang dapat dibentuk melalui ibadah korban ialah ianya dapat menanam sifat ikhlas dalam melaksanakan apa jua ibadah yang diperintahkan oleh syariat Islam. Baiklah, mari kita ikuti secara langsung menaikkan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Ahmad Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Gerasi Pagi.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita masih lagi dapat dipertemukan dalam ruangan Terapi Nasional, ruangan di mana kita berpeluang untuk berkongsi dan menimba ilmu serta membuka minda untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Amin ya

0: Rabbil Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Pada siri yang lalu, Alhamdulillah, saya telah mengongsikan bersama bis kita mengenai dengan keutamaan bersyukur. Dan saya telah mengongsikan tiga daripadanya, iaitu, satu, dengan bersyukur, kita ni mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, dengan bersyukur, kita ni meneladani ataupun mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ialah dengan bersyukur nikmat kita ni akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tiga perkara yang telah saya kongsikan bersama kita sebelum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Jadi untuk pertemuan kita ni pada kali ini, saya akan sambung lagi perkongsian tersebut dengan keutamaan bersyukur yang seterusnya, iaitu yang keempat, dengan bersyukur hati kita ni akan menjadi lapang. Perkara ini pun penting untuk kita ni sedari, sebab dalam kehidupan kita ni sekarang ini memang tidak dapat kita ni nafikan. Kadang-kadang ada kita ni dapat ya, ada orang yang memiliki harta yang banyak namun masih belum mendapatkan ketenangan. Dan macam itu juga keadaannya, ada setengah kita ni yang mempunyai kerjaya yang baik, mempunyai pendidikan yang baik serta kedudukan dan sebagainya, namun masih juga belum mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Kenapa? Wallahu a'lam. Mungkin salah satu sebabnya ialah belum benar-benar mensyukuri. Sebab kalau kita ni benar-benar mensyukuri, sudah pasti hati kita ni akan menjadi lapang. Dan apabila hati kita ni menjadi lapang, maka barulah mudah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sampai arah kita ni. Sebab itulah pentingnya untuk kita ni memperbanyakkan bersyukur, sama ada dalam keadaan kita ni memiliki ataupun sebaliknya. Jadi dalam perkara ni, saya ingin mengajak kita untuk menghayati sejarah mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam dan mencontohi akhlak baginda. Seperti mana yang kita ni ketahui ya, baginda memang mempunyai banyak kelebihan kalau dibandingkan dengan kita ni. Baginda mempunyai ilmu yang luas, mempunyai harta yang banyak, memiliki kekuasaan dan sebagainya. Walaupun baginda memiliki segala-galanya, tapi yang menjadikan baginda hebat bukannya apa yang dimilikinya, tapi sifat syukur yang ada dalam hati baginda. Sebab itulah apabila dipuji dengan kebesaran kerajaan dan keluasan empayar baginda, baginda hanya berkata, semua ini kurniaan daripada Tuhanku. Masya Allah, berbeza dengan ketanya. Kadang-kadang ketani tidak kena puji pun, ketani masih membesarkan diri ketani, seolah-olah ketanilah yang hebat. Jadi dalam perkara ini, sama-samalah ketani memuhasabah diri ketani masing-masing. Kemudian keutamaan bersyukur yang seterusnya, iaitu yang kelima, ialah bersyukur akan menjadi perisai ataupun benteng ketani daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, tidaklah Allah akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan sesungguhnya Allah itu syakir lagi alim. Surah An-Nisa ayat 147. Jadi jelas, dapat kita diperhatikan bahawa dalam ayat tadi menjelaskan arah katanya bahawa kalau kita ni ingin menjauhkan diri kita ni daripada azab yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ni banyakkanlah bersyukur. Sebab apabila kita ni banyak bersyukur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sayang arah kita ni. Dan apabila Allah sayang arah kita ni, maka bukan saja rezeki yang Allah akan berikan arah kita ni ataupun kurniakan arah kita ni, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menghindarkan diri kita ni daripada azab dunia dan juga akhirat. Bela ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi jelaslah betapa pentingnya untuk kita ni membiasakan diri kita ni memperbanyakkan syukur dalam kehidupan ini. Sebab banyak kelebihannya yang akan kita ni dapat kalau kita ni memperbanyakkan bersyukur. Ingatlah, jangan kita ni jadi macam si Karun. Sebab ia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Sebab itulah ia menjadi sombong dan angkuh dan selalu membuat kejahatan dalam kehidupannya. Dan akhirnya apa yang berlaku arah si Karun? Akhirnya si Karun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya. terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yakni yang dapat membela yakni dirinya. Surah Al-Qasas ayat 81. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat tadi saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita ini bersama dalam usaha kita ini ingin mencapai kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Motivasi Pagi.
1: Kadar kemalangan jalan raya semakin meningkat. Beberapa punca dikenal pasti penyebabnya.
2: Kelalaian pemandu, membuat pesanan ringkas dan bertelefon, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Semua ini boleh dihindar. Tingkatkan kewaspadaan, peraturan dipatuhi. Sayangi jiwa anda dan keluarga. Jangan jadikan orang lain menderita dan merintih kesakitan disebabkan kecuaian anda.
3: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

pukul 7.43 minit malam. Terakhir, bagi anda yang berada di daerah Belait, Zuhur nanti akan masuk waktunya pada pukul 12.21 minit tengah hari, Asar 3.44 minit petang, Maghrib 6.31 minit petang, dan Isya pada pukul 7.45 minit malam. Untuk hari ini, hari Jumaat, seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat sebelah tengah hari ini nanti bagi seluruh negara Brunei Darussalam ialah pada pukul 12.45 minit tengah hari. Kita akan mengikuti berita pada pukul 7 pagi ini nanti. Berita perdana akan ke udara dari Studio Jubi 1. Dan selepas berita perdana nanti, kita akan kembali bersama untuk jam kedua Ruangan Ekspres pagi, insyaAllah. Kita nanti di jam kedua akan cuba untuk menghubungi Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam untuk kita mendapatkan laporan ya, berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam tempoh pagi ini sehingga lewat petang nanti. Maklumat air pasang surut juga antara perkongsian yang akan kita bawakan jam kedua bersama nanti. Bagi anda yang ada perancangan hari ini untuk melakukan aktiviti di perairan negara Brunei Darussalam, sebaiknya juga seketika nanti mendengarkan perkongsian jadual air pasang surut tersebut ya. Berita 8 pagi diikuti dengan pelbagai pengisian-pengisian lainnya nanti ya. Yang pastinya info daerah di sebelah pagi ini akan kita bawakan insyaAllah jam terakhir kita bersama.

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
1: Modern, user-friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama Biskita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biskita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biskita sentiasa on the go bersama kami.
0: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
1: RTB, sentiasa bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Tengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pemeliharaan biodiversiti asas penting memastikan generasi akan datang mewarisi bumi sehat dan mampan. Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai agar mengelak perjalanan ke Republik Demokratik Kongo dan Uganda berikutan wabak Ebola. 11 suspek lagi ditahan di Thailand kerana memiliki senjata yang berbahaya dan penipuan siber.

Tahun ini Jabatan Penjara menyambut penubuhannya ke-72. Sempena sambutan tersebut, kemarin diadakan majlis doa kesyukuran di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf bagi kegunaan Balai Ibadat berkenaan. Biodiversiti berdepan pelbagai tekanan dan cabaran yang semakin meningkat meskipun pelbagai usaha terus diperkukuh bagi melindungi biodiversiti di peringkat kebangsaan. Cabaran itu termasuk perubahan iklim, kemerosotan habitat, pencemaran dan penggunaan sumber yang tidak lestari. Dalam menangani cabaran, kerjasama kukuh dengan rasa tanggungjawab bersama diperlukan daripada semua pihak. Langkah-langkah seperti melindungi kawasan hutan, mengurangkan sisa buangan serta menggalakkan pertanian dan perikanan lestari dapat memberikan impak positif yang besar terhadap pemeliharaan biodiversiti dan ketahanan ekosistem. Ini terkandung dalam Peritusan Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan sempena Hari Biodiversiti Antarabangsa 2026. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menegaskan pentingnya penglibatan golongan belia dalam membentuk masa depan yang lebih mampan. Pemerkasaan generasi muda melalui kesedaran alam sekitar dan pengetahuan saintifik dapat melahirkan pemimpin masa depan yang akan terus memperjuangkan pemeliharaan biodiversiti dan kehidupan mampan. Yang berhormat seterusnya menyeru semua pihak agar memperteguhkan semula usaha dan tanggungjawab bersama dalam melindungi

Masa dua operasi kakas berasingan yang dilaksanakan oleh penguat kuasa undang-undang. Pada operasi menyasarkan rumah sewa di Mukim Berakas B, 7 warga negara asing diperiksa dan 3 daripadanya ditahan kerana melakukan 2 kesalahan, tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Sementara itu, semasa operasi di kebun buah-buahan dan sayur-sayuran di Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan kerana tidak bekerja dengan majikan asal. Penahanan merupakan bukti usaha berterusan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan membenteras pesalah imigresen. Berita luar negara selepas ini.

Pihak berkuasa Thailand menahan 11 suspek dalam siasatan yang semakin meluas terhadap seorang lelaki Cina yang didakwa bulan ini memiliki senjata tahap tentera dan mempunyai kaitan dengan rangkaian penipuan siber. Menurut laporan polis, Sung Ming Chin telah ditangkap 2 minggu lalu selepas polis menemui beberapa senjata termasuk senapang serbu dan bahan letupan di rumahnya di Bandar Peranginan Pantai Pattaya. Polis pada mulanya menyiasat sama ada simpanan senjata itu berkaitan dengan keganasan namun kemudian menolak dakwaan itu dengan mengatakan senjata tersebut berkaitan dengan operasi penipuan yang berpangkalan di Kemboja berhampiran. Polis berkata mereka telah menahan para suspek berkenaan yang dikaitkan dengan rangkaian yang telah menipu mangsa sebanyak $25 juta. Menurut kenyataan polis, semua bukti yang ditemui dengan jelas mengaitkan Sung Ming Chin dengan sindiket penipuan siber yang berpangkalan di Kemboja yang dikendalikan oleh rangkaian di bawah Lan Tian juga dikenali sebagai Xiao Lan. Turki akan menghantar penerbangan khas ke Israel untuk membawa pulang ratusan aktivis Flotilla Gaza selepas pasukan Israel menahan mereka dalam kejadian yang mencetuskan kecaman antarabangsa. Menteri Luar Turki Fidan dalam satu kenyataan menjelaskan pihaknya merancang untuk membawa warga negaranya dan peserta dari negara ketiga ke Turki melalui penerbangan khas yang akan diaturkan. Sumber Kementerian Luar berkata, 3 penerbangan dengan kapasiti lebih daripada 400 penumpang akan dihantar ke lapangan terbang Ramon, kira-kira 20 km dari Bandar Peranginan Selatan Israel, Eilat. Sekitar 50 kapal berlepas dari Turki pada 14 Mei lalu untuk cuba mematahkan sekatan Israel ke atas wilayah Palestin yang dikepung dan disertai di laut oleh beberapa kapal lain. Situasi kemanusiaan di Gaza masih teruk dengan ramai keluarga yang kehilangan tempat tinggal masih terpaksa berlindung di kemah yang terlalu sesak atau struktur yang rosak teruk kerana ketiadaan alternatif yang lebih selamat. Pelabuhan nelayan Gaza telah berubah menjadi tapak perpindahan yang terlalu sesak selepas kemah-kemah didirikan sehingga ke pinggir pantai. Keluarga yang kehilangan tempat tinggal menduduki kemah-kemah yang padat di kawasan pelabuhan dan di sepanjang tepi laut barat bandar Gaza berhampiran Jalan Al-Rashid. Skala kemusnahan memaksa penduduk berlindung di mana-mana ruang yang ada. Memandangkan ruang semakin terhad, kemah-kemah telah bergerak lebih dekat ke laut disebabkan ketiadaan alternatif perumahan yang selamat. Penduduk terus bergantung pada kem sementara yang kekurangan perkhidmatan yang paling asas. Pejabat kemanusiaan PBB melaporkan situasi kemanusiaan di Gaza masih teruk dengan ramai keluarga yang kehilangan tempat tinggal masih terpaksa berlindung di kemah-kemah yang terlalu sesak. Akses kepada perkhidmatan asas masih terhad dengan ketersediaan air bersih yang tidak konsisten. Jurucakap Kementerian Luar Rusia Maria Zakharova berkata Moskow bimbang tentang wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Ia juga bersedia untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisyaki wabak Ebola di Kongo dan Uganda mungkin bermula beberapa bulan yang lalu dan siasatan sedang dijalankan untuk mengenal pasti permulaan rantaian penularan. Wabak itu telah membimbangkan pakar kerana ia telah merebak selama berminggu-minggu tanpa dikesan di kawasan yang padat penduduk yang dilanda keganasan bersenjata yang meluas. Wabak Ebola Zaire pada tahun 2018-2020 di rantau yang sama adalah yang kedua paling dahsyat dalam rekod, membunuh hampir 2,300 orang. Ebola Bondi Buyo yang merebak melalui sentuhan langsung dengan cecair

0: badan daripada orang ataupun haiwan yang dijangkiti mempunyai kadar kematian purata sekitar 40%. Pada masa ini, tiada vaksin yang tersedia untuk wabak Ebola pun dibuyuh. Korea Utara merasmikan sebahagian daripada apa yang disifatkannya sebagai loji kuasa hidro terbesar di Tanchon, wilayah Hamyong Selatan. Pegawai Korea Utara termasuk Perdana Menteri Kabinet membuat pemeriksaan loji dan kemudahan sekitarnya di stesen kuasa hidro Tanchon, tempat pembinaan peringkat pertama baru sahaja siap. Dengan selesainya stesen jana kuasa Tanchon itu, ia merupakan kejayaan luar biasa yang dicapai dalam membangunkan sumber hidrolik berskala besar termasuk terowong laluan air yang menjangkau puluhan kilometer. Sebelum ini, projek tersebut berdepan penangguhan selama bertahun-tahun. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pemeliharaan biodiversiti asas penting memastikan generasi akan datang mewarisi bumi sihat dan mampan. Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai agar mengelak perjalanan ke Republik Demokratik Kongo dan Uganda berikutan wabak Ebola. 11 suspek lagi ditahan di Thailand kerana memiliki senjata yang berbahaya dan rangkaian penipuan siber. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Hajat Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.

0: National FM Radio Brunei.
1: National FM Radio Brunei sekarang pukul 7.25 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Selamat kembali mendengarkan Nasional. Jam kedua kita bersama dalam ruangan ekspresi pagi, pertemuan pagi Jumaat 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 22 hari bulan Mei 2026 Masihi. Kita masih lagi cuba untuk menghubungi Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. InsyaAllah sebaik sahaja kita menembusi talian cuaca nanti, kita akan bawakan perkongsian kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara kita tempoh pagi ini sehingga lewat petang nanti, ya. Khairul Sabullah insyaAllah akan bersama kita pegawai yang bertugas pagi ini dalam perkongsian laporan cuaca. Kita juga ada menyediakan jadual air pasang surut untuk hari ini. Seketika nanti selepas perkongsian maklumat cuaca, kita akan bawakan kepada Auda. Mengharapkan kesetiaan untuk tetap terus bersama di National FM Radio Brunei Ekspresi Pagi. National FM menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Pagi. Maklumat cuaca. Baik, pagi ni kita bersama dengan pegawai bertugas di Meja Maklumat Cuaca, Khairul Sabullah, bersama kita pagi ini untuk membawakan perkongsiannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar pagi ni, sihat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, terus bersama dengan pendengar kita pagi ini untuk membawakan laporan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam hari ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sekarang disampaikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca diramalkan sebagai berawan dengan hujan berasingan berlaku pada waktu pagi. Keadaan angin bertiup dari arah timur laut atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian, pelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan petir. Suhu maksimum pada hari ini 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir di sana sini. Untuk jelasnya, diulangi sekali lagi. Keadaan cuaca pada hari ini sebagian berawan dengan hujan berasingan berlaku pada waktu pagi. Keadaan angin bertiup dari arah timur laut atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian, kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum pada hari ini 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir di sana sini. Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, ribuan terima kasih di atas laporan yang dibawakan pagi ini. Selamat kembali bertugas. Kita ucapkan jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, oleh pendengar Khairul Sabullah sebentar tadi, pegawai yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, mengongsikan kepada kita ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal pagi ini sehingga lewat petang ini nanti ya. Untuk hari ini 22 bulan Mei 2026, sebagian berawan dengan hujan berasingan berlaku pada waktu pagi ini, diramalkan untuk jangka panjang sehingga tengah malam nanti hujan berpetir di sana sini. Wallahu a'lam bisawab ya. Apapun sebarang perkembangan berkenaan dengan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam, kita akan terus meregakan juga kongsikan kepada audio pendengar. Dan untuk audio mengetahui dengan lebih lanjut lagi, sebenarnya boleh juga menghubungi talian cuaca di talian 114 ataupun melalui laman sesawang www.met.gov.bn. Jangan lupa juga untuk membuat turun aplikasi Brunei WX. Itu akan lebih membantu Auda untuk mengetahui ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam. Baik, kita akan membuat persiapan untuk perkongsian seterusnya, jadual air pasang surut. Kita kembali lagi selepas ini.
2: Maklumat cuaca.

0: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
1: Ingin memulakan perniagaan? Sedang menjalankan perniagaan Auda? Ingin mengembangkan perniagaan Auda? Ketahui lebih lanjut mengenai proses-proses memulakan, menjalankan dan mengembangkan perniagaan di Business BM. Layari dan ikuti www.business.gov.bm untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai proses-proses perniagaan.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.
2: Hai, saya Dan Ahim.
3: Hello Brunei, saya Kirat.
4: Hai, saya Dika.
5: Saya Rizal Rasid.
6: Teruskan mendengar Nasional FM. Salam sayang dari saya, Hetty Kus Endang.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

0: 12 malam. Sekali lagi, bacaan terendah 0.4 meter untuk pelabuhan Muara. Seterusnya, perairan Sungai Brunei air pasang dengan bacaan 2.4 meter tinggi bermula daripada pukul 2 petang sehinggalah ke pukul 4 petang ini nanti. Untuk bacaan rendah, air surut 0.5 meter 12.30 malam tadi, dan insyaAllah sebelah malam ini lagi nanti pada pukul 11 malam 0.5 meter rendah. Seterusnya, perairan Sungai Tutong air pasang dengan bacaan 1.5 meter bermula daripada pukul 1 tengah hari sehinggalah ke pukul 4 petang. Sementara untuk air surut 0.1 meter rendah sebelah pagi tadi, itu 12.30 malam sehinggalah ke pukul 1 pagi. Seterusnya lagi, perairan Sungai Blaid air pasang dengan bacaan 1.7 meter tinggi pada tengah hari ini nanti, 1 tengah hari sehingga ke pukul 2 petang. Air surut dengan bacaan 0.4 meter rendah 12.30 malam tadi dan 11.30 malam ini, pada pukul 11 malam ini nanti ya, dengan bacaan 0.4 meter rendah. Baik, untuk Sungai Temburong terakhir, air pasang dengan bacaan 2.0 meter tinggi akan dicatatkan pada pukul 5 petang sehinggalah ke pukul 6 petang. Sementara air surut dengan bacaan 0.3 meter rendah pada pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 1 pagi tadi ya. Jadi demikian kita sampaikan perkongsian jadual air pasang surut untuk negara Brunei Darussalam hari ini. Sedikit pesanan juga yang ingin kita sampaikan pada pagi ini, yang mana audio juga perlu merujuk kepada Jabatan Keji Cuaca berkenaan keadaan cuaca yang jika hujan berlarutan, berkemungkinan peras air akan meningkat dan dikhawatiri sungai dari pendalaman akan menaik dan diikuti dengan air hujan yang mungkin banyak, sungai-sungai akan tersekat menyebabkan paras air menaik. Pemandu-pemandu motor sangkut, termasuk bot laju, bot-bot penumpang, dinasihatkan agar memandu dengan lebih berhati-hati. Pemandu-pemandu perahu tambang juga diminta untuk memandu dengan perlahan, selamat dikemudikan semasa air pasang tinggi ketika melintas berdekatan dengan rumah-rumah di kampung air. Pengguna-pengguna sungai mestilah berwaspada terhadap bahaya batang-batang kayu yang hanyut dan separuh tenggelam selepas hujan lebat, dan seboleh-bolehnya mengelakkan perjalanan semasa hujan lebat yang menjejaskan jarak penglihatan. Nakhoda-nakhoda kapal, termasuk kapal mengangkut batu, mestilah membunyikan horn bila berada di kawasan yang jarak penglihatannya terjejas akibat hujan. Lampu-lampu pelayaran hendaklah dipasang dan berlayar dengan perlahan dengan kelajuan yang selamat dikemudikan apabila melintasi perkampungan di pinggir perairan. Penduduk-penduduknya tinggal di tebing-tebing sungai hendaklah sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga akan berkemungkinan berlakunya banjir, terutama jika hujan berlaku ketika air pasang tinggi. Demikian kita sampaikan perkongsian untuk hari ini, jadual air pasang surut untuk negara Brunei Darussalam. Hati-hati apabila berada di perairan negara Brunei Darussalam. Sentiasa membawa kelengkapan keselamatan, dan apa yang penting, keselamatan adalah yang menjadi keutamaan kita. Kita kembali bersama di National FM Radio Brunei, Ekspresi Pagi.
1: Terus bersama National FM Radio Brunei.

hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Tahun ini, Jabatan Penjara menyambut penubuhannya ke-72. Sempena sambutan tersebut, kemarin diadakan Majlis Doa Kesyukuran di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadung. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf bagi kegunaan Balai Ibadat berkenaan. Biodiversiti berdepan pelbagai tekanan dan cabaran yang semakin meningkat meskipun pelbagai usaha terus diperkukuh bagi melindungi biodiversiti di peringkat kebangsaan. Cabaran itu termasuk sumber perubahan iklim, kemerosotan habitat, pencemaran dan penggunaan sumber yang tidak lestari. Dalam menangani cabaran, kerjasama kukuh dengan rasa tanggungjawab bersama diperlukan daripada semua pihak. Langkah-langkah seperti melindungi kawasan hutan, mengurangkan sisa buangan serta menggalakkan pertanian dan perikanan lestari dapat memberikan impak positif yang besar terhadap pemuliharaan biodiversiti dan ketahanan ekosistem. Ini terkandung dalam Perutusan Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan sempena Hari Biodiversiti Antarabangsa 2026. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menegaskan pentingnya penglibatan golongan belia dalam membentuk masa depan yang lebih mampan, pemerkasaan generasi muda melalui kesedaran alam sekitar dan pengetahuan saintifik dapat melahirkan pemimpin masa depan yang akan terus memperjuangkan pemuliharaan biodiversiti dan kehidupan mampan. Yang berhormat seterusnya menyeru semua pihak agar memperteguhkan semula usaha dan tanggungjawab bersama dalam melindungi dan memelihara warisan semula jadi. Biodiversiti bukan sahaja merupakan khazanah negara yang amat bernilai, malah turut memainkan peranan penting dalam menyokong kesejahteraan manusia, daya tahan ekonomi, kestabilan iklim dan keseimbangan ekologi. Pemeliharannya adalah asas penting untuk memastikan generasi akan datang mewarisi sebuah bumi yang sihat, produktif dan mampan. Hari Biodiversiti Antarabangsa disambut pada setiap 22 Mei. Tahun ini tema sambutan membawa mesej matlamat global termasuk ketahanan iklim dan pemulihan ekosistem hanya akan dapat dicapai apabila usaha dan tindakan dalam masyarakat terus diperkukuh, disokong dan diperluaskan secara berterusan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa berhubung wabak virus bunti puyuh BVD, iaitu sejenis penyakit Ebola, serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Pada masa ini, tiada sekatan perjalanan dikenakan kepada orang awam selain meningkatkan langkah berjaga-jaga dan kesedaran dalam kalangan pelancong. Penilaian risiko penularan penyakit virus bunti puyuh BVD ke negara Brunei Darussalam adalah di tahap rendah. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan menyarankan orang ramai dan para pelancong untuk mengelakkan perjalanan yang tidak penting ke kawasan terjejas di Republik Demokratik Kongo dan Uganda, mendapatkan rawatan perubatan segera sekiranya mengalami gejala dalam tempoh 21 hari selepas pulang dari kawasan terjejas.